orang tahu tuh aku permainan Persib Bandung ya. Repa, assalamualaikum hadir. Ah, gol pertama Vietnam. Kiperna newak ke mana? Eta bek nomor 5 mending nyanyi si blunder wae cenah si eta mah. Ari eleh manja. Ari eleh.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita menekesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain ge. Rematik pongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra, beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Kipas-kipas cinta. Segar nih, pagi hari putar lagu begini ya. Selamat pagi, Manini. Selamat pagi, Adi Dewo. Kiri condingin kena dunungan. Sekedar hoyong lebat absen channel lanjut. Lanjut ngagu jadi wenohor. Sok, gera lari kari nyata. Mayan, wak kecil lenyi. Tasa kurili. Kakek Salim, ah karek kebuka. Sebagian kok. Buru lagu dangdut, Mas Salim. Itu manu paling terte pengamat lin platina, A. Lin platina, lin pembentuk pemaina. Dari pengamat mau mong babari dari ngadongeng pada. Asa kurang greget ce Persib ge alus kene Persija bisa menang 4-1 jeung Medan. Duh bawa-bawa jeung Persib ge. Ah ari aman. Kurang greget tapi menang wae nya sok sareja di 0-0 ya. Hayang kumaha atuh ari aman.

Piala Presiden lolos si eta mah panitia ge jadi linglung cenah A. Tuan rumah asalna di dua stadion, Dajol pindah ke Bali. Asalnya jam 7:30, jadi jam 3. Lah diajakan disuk dia mungkin gak ribeke. Jadi linglung panitia gitu, Dajol si Eta. Semuanya demi keselamatan ya. Kata berita sih begitu. Semuanya demi keselamatan. Jadi laga semifinal dipastikan berlangsung tanpa kehadiran penonton di stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Keputusan ini diambil oleh OC, Organizing Komite pada Piala Presiden 2026 dengan mengutamakan faktor keselamatan menyusul pertemuan 4 klub yang memiliki rivalitas, sejarah rivalitas yang sangat tinggi, yaitu Persib Bandung lawan Persija, dan kebetulan juga ya Persebaya melawan Arema FC di semifinal. Seperti yang kita tahu bersama bahwa rivalitas kedua tim ini tensinya sangat tinggi ya, Persib, Persija, Jakarta, Bandung, kemudian Surabaya dan Malang. Keduanya memiliki seperti identik ya. Bandung, Jakarta nggak jauh, sama-sama di Pulau Jawa keduanya. Malang, Surabaya juga nggak jauh ya. Tapi rivalitasnya begitu panas. Akhirnya keselamatan supporter dan seluruh pihak yang terlibat menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan turnamen. Sehingga akhirnya dipindah ke Bali.

Panitia juga sudah mengumumkan melalui akun resmi media sosial Piala Presiden bahwa pertandingan semifinal tidak menjual tiket. Jadi masyarakat diminta untuk tidak membeli tiket karena pertandingan hanya dapat disaksikan melalui siaran televisi dan layanan streaming resmi. Repeh meren ketenya na TV Tamalaya sarak sare. Ya begitulah ya, seperti yang kita tahu bersama bahwa alasannya adalah keselamatan. Pada akhirnya. Lain cerita kalau Persib Bandung mungkin lawan Port FC atau Arema lawan PSMS Medan misalkan ya. Jadi karena yang masuk semifinal versi Persija dan Persibaya Arema, jadi dipindah ke Bali. Pertandingan pertama nanti sore akan mempertemukan Persija lawan Persib di 3:30. Sementara Persibaya lawan Arema 7:30.

ya, khusus untuk Persib Bandung. Terjadi juara ke tenanawan lah, ken we. Lino ya. Ini ajang turnamen pramusim, tapi sudah banyak pemain yang jadi korban. Salah satunya yang kita tahu adalah Berginho.

derah yang konsisten terjadi setiap Piala Presiden itu sangat sangat banyak ya. Dulu juga para pemain Persib di sejak tahun 2022, ternyata ini ada datanya ya. Piala Presiden 2022, Igbo Nevo dan Ciro Alves jadi korban cedera patah tulang. Kemudian 2024, Febri Haryadi jadi korban. Sampai sekarang Febri ya, harus bergelut dengan cedera, pindah ke Solo, di sana cedera lagi, harus menjalani operasi. Sekarang balik lagi ke Persib kalau tidak salah ya, dan kondisinya masih cedera. 2025, Ahmad Jufrianto dan Sadi Ramdhani kena cedera di Piala Presiden. Tahun ini Berginho, Dion Mark cedera. Duh, jebang lawan Persija. Nyage gengsi ya, ikut di cedera. Aduh lah. Ah, silakan.

Ulah lebar jebang ke kaping tilu hiji ngalawan Manila nya di Piala Asia. Setelah itu kemudian liga resmi dimulai di bulan September bulan depan, awal bulan depan. Jadi aduh bingung juga ya. Tak salah lapis kedua gitu naon lah. Keun wae lah da naga tuh piraku. Atau ngelawan cacing. Pasti Persib mainkan pemain pelapis katilu, tapi Mang Peralta cia dibawa ke Bali. Ah, kemungkinan main. Aduh, kamu Peralta. Linu. Linu, iya tinggalin lagi. Ah, dicanak cia ke Bali. Amang we, Mang Peralta. Ah, amang we, kayak itu Kasanur. Kan, itu milu main, iya lah. Amang, Mang Balasa, jong amang ke Sanur kayak itu. Ke laut lah. Linu ya. Eta baginda hen-hen asa teka tinga tangga main ga hen eta. Sok main hen pain gen lah. Oh, gaskeun Mang Hen. Kipas-kipas cinta. Oh, ada para atau majang balsa mesin ameng kita nyawa kesik di laut. Madit, assalamualaikum, selamat pagi Kak Sadayana. Wah, sini pada marah bahaya mula. Wah, pada suur ayam nanya. Kedua sebarang ribu ayam petelor, Madit. Mata kudu dewasa gegera damai super tertes adayana pan ari damai paribasa cia damai itu indah. Wah, situ basa eta wae wacana teh mah. Inti nama teu konsisten panitia di urang mencina. Jadi surat anu teu aya semifinal teh asli apa hoax cina A. Surat anu teu aya semifinal. Surat naon eta? Pakwin, aduh kak, tayain kok.

lain ku ayah hararipu harus ini, harus begini, jika begitu pasti akan begini, gampang. Ya. Siap, kayak kesalahan. Ya. Kemana itu ngobrol sama Mang Salim ya?

lagu naka mana ya? Remainkan lapis kedua, asa tebetah lalajona, aliskan lalajon mempelai FC Cipanganten.

Rang rang tinggal bengkel lah sore marnya. Keun ada nu apal mah pelatih nya mah. Sing saralamet we engke maen aja.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini?
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Mohon maaf. Jam 8 ya, aduh. Masih dengar lagu-lagu dangdut dulu ya. Omat Alita, assalamualaikum. Selamat pagi, hadir absen dari wilayah beraktivitas untuk yang sedang mendengarkan. Omat Topan, selamat pagi lagu rindu. Cacing ngaku macan. Aduh, power. Dua-dua lawan port, alhamdulillah 3 poin. Baru 1 poin ya pok nanti.

suara tim mana? Ya, ya suara-suara tim mana? Seru. Pagi, ah, selamat pagi, kumada, masih ada, alhamdulillah, ya, sangat, tayo namian, ya, ya. Ayah kena peluang, timnas telolos, masih ada, ya. Masih ada lawan Singapura terakhir nanti.

Kita ke informasi yang lain, Pak Kristia. Istana Kepresidenan membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 2026 nanti di Istana. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah menggelar sistem WAR. War tiket ya, alias perebutan tiket bagi warga yang ingin menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara penurunan bendera pusaka di Istana. Ayo war tiket biasa.

Walaupun begitu, juri belum menjelaskan lebih detail mekanisme ataupun waktu perebutan tiket upacara HUT ke-81 di istana. Akan diumumkan lebih lanjut katanya. Lah, mari lagi. Kabarnya ada 8.100 kuota untuk masyarakat umum ya.

Aduh, ya suara di mana sih? Ayo ah, cina abi mah hoyong penak sarang mayor tadi. Alah. Canggil. Ayang ningali ti kecaketan. Alah. It's you. Amin, jadi assalamualaikum, waalaikumsalam, suka teh gratis, sudah seru bawa acara warga Indonesia, orang nyai gratis mah gratis, kan perebut gitu. Gratis mah gratis.

0: Cek.
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Cek? Cik, ngilikan.
1: Ya, HP menang meli di Cermat Sel, Dep.
0: Naon, Cek? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, di Jalan Raya Karangnunggal. Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan apa

Jam 8.17 menit, Wargi Setia. Masih di Halo Selamat Pagi, Gadis Manis Kalimantan. Yang betul lagu ini, Selamat Pagi Menjelang Siang. Makin cerah, cerah lagi.

Cerah terus. Yang berharap hujan ini sepertinya masih harus bersabar. El Nino diperkirakan bertahan hingga awal 2027. Katanya ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan fenomena El Nino diperkirakan akan bertahan hingga awal kuartal pertama 2027. Dengan intensitas melampaui kategori kuat. Kondisi ini berpotensi memperpanjang musim kemarau, meningkatkan risiko kekeringan, serta memicu lonjakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan data terupdate di Dasarian 3 Juli 2026, kemarin BMKG sudah merilis 70% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau 2026 ini pada Agustus akan meliputi sekitar 50% wilayah daratan Indonesia.

Dengan perkiraan seperti itu membuat sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal hingga kuartal awal 2027 katanya. Wah, lebih kene gini kayaknya.

Tetapi Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan pemerintah mengedepankan pendekatan pencegahan melalui operasi modifikasi cuaca.

terkait dengan ketersediaan air melalui waduk, pengisian waduk dengan modifikasi cuaca dan sebagainya. BMKG menetapkan sedikitnya 6 provinsi sebagai prioritas operasional modifikasi cuaca, terutama untuk mencegah kebakaran hutan. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat, serta Kalimantan Tengah.

gitu ya. Jadi secara secara umum Indonesia saat ini memasuki fase El Nino kuat katanya, yang memicu kekeringan, kebakaran hutan dan cuaca panas. Termasuk juga di negara-negara lain juga sama. Prediksinya begitu, tapi mudah-mudahan ada yang meleset ya. Senyum tipis nan menawan. Ya, mudah-mudahan hanya prediksi. Nah, cuaca mata tiasa ditebak ya.

0: Mudah-mudahan ada secerca harapan, bisa turun hujan, ya mengatasi kekeringan yang panjang, kelangkaan air bersih, ataupun gagal panen saat ini. Sesegera mungkin bisa teratasi dengan turunnya hujan di wilayah kita. Amin. Mudah-mudahan hanya prediksi cenah. Aduh, ribu di pasian halodo mengebul, coba jauh kacai. Mugi-mugi tara hujan. Amin.
1: Yang sungguh mempesona.
0: Atuh lami keneh raromeheun ti karait kana si mute. Aduh, kami mantu. Tapi mantu raromeheun. Amin ya, Ome Jeter. Mudah-mudahan hanya prediksi ya. Namanya juga prediksi. Realitanya, ya kita berdoa sajalah pada Yang Maha Kuasa ya. Selamat pagi, 0197. Bujang Tunggara Cikalong ya. Pak Cekadus, selamat pagi Pak Cekadus. Damang, alhamdulillah. Sawah mulihna kumaha, salah rehat. Wilujang enjing, Pak Cekadus. Mugi-mugi sehat, satras nanya, amin. Lagu dangdut masih ada satu lagi lah.

Ti Ramai Rama ah. Duh Ramai Rama nu mana ya? Bisa nu mana? Wah, ya seuri lagu Bang Haji Gusti. Lieur muterkeun lagu Bang Haji Pang seurna. Di dia seberapa hiji yang mau dihitung akhirnya sa wah ini kan ada seberapa lagu atau Bang Haji itu. Total lagu Roma Irama Roma Irama berdasarkan ringkasan AI ini ya, Roma Irama menciptakan lebih dari 1000 lagu dangdut sepanjang karir musik Jepainya.

memiliki lebih dari 1000 lagu dangdut. Hah, seserta ya Bang Haji. Bebaskan royalti lagu. Ini yang bagusnya ini ya. Sang Raja Dangdut ini membebaskan royalti lagu tanpa memungut royalti, katanya. Tapi duka. 1000 lagu. Tapi nya abi mah lode tesek bareja taromehkeun kulit teh camilo gari. Kalau kulit kering ya benar ya. Teh abi mah ramehan mah teh. Kulit kering waduh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mudugi-mugi we ulah lami tinggal lode teh cenah. Umah cenah sawah moal kasamut atau beas pasti awis. Gadis manis kali. Wah, moal kasamut sawah teh kieu mah cenah. Cai mah tapi aman, cara alhamdulillah aman. Atuh nuhun pada AM. Awas emun gangguan pada AM, cilaka.

lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari TV kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan.

0: Cermat Puterma, mebeler komplit, sagala aya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganulung tuh eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332.

Pinky mungkinkah? Wargi Setia, siapa sangka ya? Suara seksi ini ternyata sekarang jadi seorang pelawak. Komandan Andre Taulani. Duru, Su. Suara apa itu? Ya dulu suaranya kayak gini ya. Sekarang tengil yang minta ampun. Selamat pagi menjelang siang buat Anda semuanya. Andri Dewa, selamat pagi. Apa Queen, Tenorin, Amar, Sami Halodoa di Cikalongge. Aduh, alitan kah? Gane-gane. Tersangka-sangka Andre Taulani bakal juga kie cenanya. Soknya, kot keren dulu mau nyanyi, ya Stinky.

Ayah nama pika serius, jangan ah, guys, pokoknya. Hiburan bagi masyarakat Indonesia, pelawak yang sangat menghibur maksudnya. Andre Taulani.

ayo lagu terakhir. Mungkinkah lagu terakhir Bernadia Cina untung gak ada. Walau terbentang jarak antara kita, saya input dulu nantilah ya di lain kesempatan. Lagu terakhirnya ya inilah. Sekaligus menutup perjumpaan kita siang hari ini. Terima kasih atas atensi Anda semuanya. Manawi teh klakson A anu bunyi saya akan lawan. Langsung nyiar-nyiar. Ah, tenang ya, saya pamit dari pendengaran Anda siang hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi setia Sukabumi. Apalagi bersama saya di sini di 081 di 98,9 FM Sukabumi. Rita Sugiarto membuka jumpa suara kita dangdut siang.

lagi Icil. Aduh, ya. Aduh apa? Acara apa ya? Acara kita dangdut? Enggak, di lingkungan kita tunggu teman-teman yang lain. Semua sedang pada sibuk menata.

sedang mencoba menseragamkan semua harus sama. Bahwa kita semua sadar kita sudah memasuki bulan Agustus. Kita akan memasuki 17, tanggal 17-nya. Yang jelas di dangdut pagi hari ini menjelang siang baru siangnya pukul 9 ya. Tapi kalian sudah siap disampaikan kok. Ya kok. Mengawali jumpa kita Rita Sugiarto dalam lagunya Bara Cinta. Bara Bara Cinta sebarang kata, pada bara kata kiceng sok. Bara Cinta lagunya. Yuk teman-teman yang mau masuk di acara ini silahkan.

masuk. Terima kasih teman-teman. Siang Kang dan Bunda Tawis Manco mundut lagu Mutiara Hidupku Roma Irama. Oke kakak, oke. Kakak Amar siap ya. Berikut ada Mas Caca. Siang Teh Ijeng, siang Mas Caca. Kang Deden sehat. Alhamdulillah saya sedang menuju, sedang mulai sehat ya. Mau lagu dalam

one, two, go. Oke, hebat ada Den Tea tuh. Kijeng Tea sebagai pendukungnya hebat banget ya. Terima kasih Ade Den. Enggak sih cengkan. Setelah Mah Caca yang pesan lagunya sudah siap juga, Mah Topan. Oke, Mah Topan tanu di caket casak cilanglah di situ. Tapi kemari ceng ngelanggungkan ini teka pendak sarang Mah Topan. Nuju ngetik. Oh, Mah Topan siang Ade Den, Mama Topan.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Oke. Hanupis ada deh lagu Restu Puter Mangga Kak Mahtopan ya. Oke, kita lanjut. Kita buka Ceng Kadus. Assalamualaikum Ceng Kadus. Damang Bunda Iceng Vidoana Abdi tahun 2027 pada nyalon kepala desa Giri Jaya, semoga jadi kepala desa yang amanah, amin ya. Silahkan buat Bapak Ceng Kadus.

selamat pagi menjelang siang Kang Deden sareng Teh Iceng, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya hadir lagi serta mendengarkan bisa silaturahmi lagi ja. Lagi ya, Ice Trisnawati Badai Biru. Mah talita yang lagu Badai Biru, Badai

Krisnawati, Ice lah, iceng-iceng. Ice. Iye. Ice Krisnawati badai biru siap. Fatmatalita. Teh Nining kujang, aduh. Nuhun Teh Nining. Naon. Tos dieut peni nyerepet teh bari nyeruput. Teh Nining kujang, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Aden. Totong semoga sehat selalu, amin. Selalu panjang umur dan bahagia. Salam buat semuanya, wargi setia.

lagu yang awal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Soklah. Kita dengar Badai Biru dulu dari Ice Trisnawati. Iceng Trisnawati, Ice lah, Iceng, Iceng. Hai, Icenya. Hai. Kita dengar. Goyang semua, goyang, goyang, goyang, goyang. Goyang, ya.

0: Allah ya Robi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Tresnawati, tenining kujang sami-sami nuhun adeden. Iya oke. Sami-sami tenining. Ya kasih bonus. Oke. Semoga digantikan dengan rezeki yang berlimpah. Amin. Terima kasih tenining, mangga sami-sami. Matalita, makasih lagunya Kang Den. Sehat selalu Kang Den. Amin. Terima kasih Matalita.

0: Mani naon, mani pari ngalenggak. Saking asiknya denger lagu ya. Oke, tenorin semoga lebih puas lagi. Kita lanjut. Nih banyak pesan yang lain. Andri Dewo. Assalamualaikum, pagi jelang siang ADD.
1: Setiap keindahan
0: pagi jelang siang buat. Ayo ke lagu nu judulnya Jurang.

Jurang Pemisah lagunya dikintun kangge sadaya pendengar Sukapura kaya Deden sa selalu atuh. Sawang Suna buat Andri Dewo. Terima kasih, alhamdulillah sedang sehat. Mah Naila berikutnya. Assalamualaikum siang Kang Deden. Waalaikumsalam siang juga. Apa kabar hoyong lagu Gadis Manis Kalimantan. Salam kasadaya, semangat gastro spesial buat Kang Dede Cikalong. Makasih Kang Den, semoga sehat selalu.

Ben, lagunya debu-debu jalanan, salam kanggo sadaya we hatur nuwun kang Mah Nai. Selamat siang Mah Nai. Lagunya debu-debu jalanan.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW kini hadir ikhtiar sehat alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Ya, buat mana yang silakan Kapayun mau joget. Yang mau gabung bersama Warung Iceng dari mulai sop iga sapi, soto ayam, soto sapi, sok enga mak gerak sarumping. Karunya Bu Eni tadi ngantosan. Kanggo Bu Eni, selamat bersiap-siap saja, nanti akan datang rame-rame kan. Yang mau sop iga sapi, soto ayam, soto sapi juga.

Mariamah. Buat Mahnai, semoga Anda bahagia dan menerima ujian ini. Lagunya tadi ya, sedang malas sekarang. Mamila Cihuni, siang Kang Den, kumaha sehat? Alhamdulillah sehat. Hoyong lagunya, kasih tak sampai hatur nuhun. Kita punya tasa rosmala buat Mamila Cihuni. Siap ya. Tunggu nanti. Berikut ada Mah Adit. Sabar nyamanya. Mah Adit. Pasti sabar Mah Adit. Assalamualaikum pagi menjelang siang Kang Deden Teh Ijeng. Hadir imak. Nuhun. Ilujeng wayah kieu wae Kang Wasadaya. Laguna debu-debu jalanan. Debu jalanan ya. Kanggo penyiar mah nupis we diantos laguna. Mangga antos jadinya mah. Bola bari ajret-ajretan.

Sabar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung,

0: vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Buat yang pesen lagu malam, ada juga malam ini dari

masih punya selisih waktu. Ani Cindadali, assalamualaikum Kang Den, sarang teh cengil jeng siang. Yang lagunya bagai ranting kering deh.

dikintun kanggo Mama Askia, gaskeun Mama Askia, kanggo Mama Neri di Genteng, randu spesial Kang Deden sareng Iceng hatur nuhun. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Oke. Okay. Yang lagu nanti Revin.

Berikutnya masih adakah? Sok yang belum, yang mau, ini kita masih punya waktu. Mahnur, selamat siang Kang Deden. Selamat siang Mahnur. Request lagunya Terkesima. Terkesima ya. Kenapa lihat Adeden? Aduh.

sok budalkeun ka hoyong teh. Ulah nurutan si Ijeng ditahan wae nu antukna. Tilap tilap. Oke, yang minta lagu terkesima, yang minta oh, banyak itu. Pokoknya aktif deh ya. Coba kita waktunya yang tersisa. ...17 menit lagi. Ada lagu? Ada dong. Revina Alvira dalam judul lagunya Bagai Ranting Kering. Selamat menikmati.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.ssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: polemik sertifikat SHM di Pantai Madasari, Bupati Pangandaran cek lokasi dan janji koordinasi dengan BPN. Dapat hibah 15 miliar, Kota Banjar pakai teknologi Korsel atasi kebocoran air bersih. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Pemerintah Kabupaten Pangandaran merespon serius polemik munculnya plang tanah bersertifikat hak milik di kawasan Sempadan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak. Bupati Pangandaran Citra Pitriami turun langsung meninjau lokasi guna menelusuri keabsahan klaim kepemilikan lahan itu. Kemunculan papan pengumuman tanah milik bersertifikat ini sempat memantik kegaduhan dan viral di media sosial. Pasalnya, lahan yang dipasangi plang larangan melintas itu merupakan tanah harim atau sempadan pantai yang selama ini menjadi di akses vital warga dan aktivitas nelayan. Sebelumnya, Indra, Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, menyayangkan adanya klaim sepihak di ruang publik itu dan mendesak adanya transparansi aturan pertanahan. Menanggapi desakan warga, Bupati Pangandaran Citra Pitriami menegaskan kawasan sempadan pantai pada dasarnya adalah ruang publik yang wajib dilindungi. Pemkab Pangandaran bakal segera memanggil pihak Desa Masawah serta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mengecek dasar hukum penerbitan sertifikat itu.
6: Oh, itu nyaplangannya. Oh, memang dan ini tempat tambatan perahu nelayan, mereka jadi ada plang itu sih. Tapi anjing koordinasi aja dengan BPN. Saya mau ngecek kapan sih sertifikat itu dikeluarkan dan sejauh mana informasi lah mebugonya, Bu. Tapi moal tiasa. Nah, itu masalah kewenangan pemerintah daerah ngeluarkan sertifikat mah. Jadi lamun ke abi eta bupati, nah memang bukan kewenangan bupati, tapi anjing abi koordinasi abi manggil BPN.
3: Bupati Citra menambahkan, kendati penerbitan sertifikat tanah berada di bawah kewenangan BPN dan bukan pemerintah daerah, Pemkab Pangandaran berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapat kejelasan hukum demi melindungi hak masyarakat. Suasana alun-alun Ciamis mendadak riuh penuh decak kagum pada Senin kemarin. Sebuah bendera merah putih berukuran raksasa 12x18 meter sukses dibentangkan di dinding bangunan food court alun-alun Ciamis menggunakan teknik rappelling dari ketinggian. Aksi pengibaran bendera ini terbilang unik dan ekstrim. Pasalnya, Sekretaris Daerah Ciamis Andang Firman Triyadi bersama Kepala Kesbangpol dan Kalak BPBD Ciamis turun langsung menuruni tembok dari ketinggian di bawah rintik hujan untuk membentangkan bendera jumbo itu. Momen spektakuler ini pun sontak menyedot perhatian para pengunjung alun-alun serta para pengguna jalan yang melintas. Sekda Ciamis Andang Firman Triyadi menegaskan pemilihan alun-alun Ciamis sebagai lokasi pembentangan bertujuan untuk memancarkan semangat patriotisme menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ke seluruh penjuru masyarakat. Menurutnya, alun-alun adalah pusir dayeuh, pusat denyut kehidupan masyarakat. Dari lokasi itu pihaknya ingin semangat patriotisme menyebar ke seluruh Ciamis, Jawa Barat, bahkan Indonesia. Ini momentum untuk meneguhkan tekad membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Atraksi yang melibatkan 80 personel gabungan dari BPBD, Kesbangpol, PMI, hingga komunitas pecinta alam ini dipastikan aman dan berjalan lancar meski hanya melalui gladi singkat. Bendera raksasa ini

0: dipastikan akan terus terbentang di alun-alun Ciamis hingga 19 Agustus mendatang. Kepala Kesbangpol Ciamis Yadi Trisyadi berharap aksi ini menjadi inspirasi dan penumbuh rasa bangga bagi generasi muda.
1: Ini bisa dikatakan launching pemasangan bendera secara serentak di Kabupaten Ciamis, ditandai dengan pemasangan bendera di dua tower, tower kembar alun-alun Ciamis dengan lebar 4,5 meter. Yang satu lagi di tempat di Port Court sana, itu juga sudah dipasang, jadi di tiga titik pemasangan. Pemasangan bendera yang besar ini diharapkan bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis dan bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis untuk serentak segera memasang bendera merah putih di setiap rumah dalam rangka memeriahkan hari lahir kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Tak hanya pembentangan bendera raksasa, Pemkab Ciamis juga membagikan bendera secara gratis kepada masyarakat kurang mampu sebagai tanda dimulainya gerakan pengibaran bendera merah putih serentak di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
6: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
5: www.radioprssanijabar.net.
6: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pemerintah Kota Banjar melalui Perumdam Tirta Anom resmi menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan, WI Plat Company Limited. Lewat investasi hibah bernilai 15 miliar rupiah, kerjasama ini menyasar penerapan teknologi canggih untuk menekan tingkat kebocoran air bersih di Kota Banjar. Penandatanganan kerjasama ini berlangsung di instalasi pengolahan air Perumdam Tirta Anom Kota Banjar pada Senin kemarin. Wali Kota Banjar Sudarsono menyebut kerjasama berdurasi 3 tahun ini sebagai langkah strategis untuk menekan angka kehilangan air atau non-revenue water. Dengan sistem baru dari Korea Selatan, pendeteksian titik bocor pada jaringan distribusi air dapat dilakukan secara presisi dengan target menekan kebocoran hingga 20%. Sudarsono menegaskan efisiensi ini nantinya juga akan memberikan skema pembagian keuntungan yang signifikan bagi daerah.
2: Kedepan bahwa kerjasama ini kaitan dengan masalah pengelolaan air termasuk distribusi, yaitu bahwa penurunan kebocoran itu harus ditekan hingga di 20%, gitu ya, sehingga nantinya akan muncul keuntungan. Jadi dengan pihak Korea bagi hasilnya 70% keuntungan yang didapat dengan adanya efisiensi, 70% untuk PDAM Tirta Anom dan 30% untuk perusahaan Korea.
1: Sementara Direktur Perumdam Tirta Anom Kota Banjar, Evitrah Nur Kamilah, mengungkapkan percepatan teknologi ini sangat krusial, terlebih di tengah ancaman musim kemarau. Saat ini tingkat kebocoran air di Kota Banjar terbilang masih sangat tinggi, yakni mencapai 40%. Masalah klasik ini telah berlangsung sejak masa peralihan kelola dari Kabupaten Ciamis ke Kota Banjar.
3: Diharapkan dalam 3 tahun ke depan, kebocoran kita sesuai standar nasional yang akan berlaku. Saat ini masih 40%. Ya, kalau kebocoran sih sudah lama, Pak, dari semenjak kita ada penyerahan dari Ciamis juga, kita
1: Dengan hadirnya teknologi anyar ini, Perumdam Tirta Anom optimistis pasokan air bersih kepada para pelanggan di seluruh Kota Banjar dapat tersalurkan secara lebih optimal.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Gena merah ngarena 98.9 Sukapura FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Tepang di sareng dina acara Hariwang siang ditulis sareng sena urang nembe ngabandungan kilas radio. Berita ta? Berita ceng, berita mohon. Mangga ayeuna mah kana acara lagu-lagu Sunda. Hariwang, hariwang. Anu bade aub dina acara mangga diaturanan di 08 hiji 222 8 hiji 0 hiji.

Urang kawitan Andri Dewa. Assalamualaikum sampurasun kangge dan kalite ijin. Tepang deui hoyong keun kawinahalangan diri dikintun kaya sadayana.

han det der over andres. Hei Japra, waalaikumsalam, rampes. Kang Den, naon itu. Nah, cara hoyong kawina bagja jeung cinta, meje euy semua spesial Kang Den.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salakit yang menekesel. Berang petingan nunung tu, neta teh panon teh atau setukeran ini jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wain, lain teh rematik, ongko, suku, jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, cik atau mana teh kurunya akan menjadi salakit yang pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, lu agung etama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
2: Atau orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer, 5 dinten ngaleueut landong.

daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Bob, siya totong. Bisi kasurupan ke. Bisi kasurupan. Eren hela eren eren.
1: Atau cagur lah mau ketemu totong marun.
0: Pelatong, bisi kaya. Ayan asup dah.
1: Naon, hartos marun.
0: Ayan.

0: Ice?
1: Iya, ker Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Ice apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Ice hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Beli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang beli di Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk

0: membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura Jalan.

joget bani. Kade hilap tuh di lancingan. Kamu mau kapayun tos tadi kelinya kita. Teraskin ku. Wamumu siatin totong tak apanya kersibuk kita di ngibing. Wah kapayun atras ngibing wa. Aduh Raos ini dan Jayanti. Jayanti Sigana Jayanti kasawah gacong.

0: Ngarenas. Sukapura FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Oh, itu ya pelangannya. Oh, memang dan ini tempat tambatan perahu nelayan. Mereka jadi ada pelang itu sih. Abi, ini koordinasi lah dengan PPM.
3: Jelas terganggu. Pertama, baunya. Yang kedua kali kalau hujan, ini juga kalau dibuka pintunya langsung pada masuk.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polemik sertifikat SHM di Pantai Madasari, Bupati Pangandaran cek lokasi dan janji koordinasi dengan BPN. Di Cirebon, sampah menggunung tutup jalan pemukiman warga hingga ketinggian 3 meter resahkan warga. Polisi ungkap motif penganiayaan balita di Bandung Barat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Pangandaran merespon serius polemik munculnya plang tanah bersertifikat hak milik di kawasan Sempadan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami turun langsung meninjau lokasi guna menelusuri keabsahan klaim kepemilikan lahan itu.
5: Kemunculan papan pengumuman tanah milik bersertifikat ini sempat memantik kegaduhan dan viral di media sosial. Pasalnya, lahan yang dipasangi plang larangan melintas itu merupakan tanah harim atau sempadan pantai yang selama ini menjadi akses vital warga dan aktivitas nelayan. Sebelumnya, Indra, Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, menyayangkan adanya klaim sepihak di ruang publik itu dan mendesak adanya transparansi aturan pertanahan. Menanggapi desakan warga, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan kawasan sempadan pantai pada dasarnya adalah ruang publik yang wajib dilindungi. Pemkab Pangandaran bakal segera memanggil pihak Desa Masawah serta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mengecek dasar hukum penerbitan sertifikat itu.
2: Oh, itu nyaplangannya. Oh, memang dan ini tempat tambatan perahu nelayan. Mereka jadi ada pelang itu sih. Abi, ini koordinasi lah dengan BPN. Saya mau ngecek kapan sih sertifikat itu dikeluarkan? Ya. Dan sejauh mana informasi lah, ame bukunya, Bu. Ya. Nah, abi mau tiasa. Nah, itu mah salah kewenangan pemerintah daerah ngeluarkan sertifikat mah. Jadi lamun ke abi, tak bupati. Nah, emang bukan kewenangan bupati. Tapi enjing abi, koordinasi abi manggil BPN.
5: Bupati Citra menambahkan, kendati penerbitan sertifikat tanah berada di bawah kewenangan BPN dan bukan pemerintah daerah, Pemkab Pangandaran berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapat kejelasan hukum demi melindungi hak masyarakat.
4: Pemerintah Kota Bogor mulai memasang pagar di kawasan eks perlintasan sebidang kereta api di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal untuk mencegah kecelakaan. Pemkot Bogor melakukan pemagaran di kedua sisi lintasan hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
6: Upaya ini merupakan langkah antisipasi Pemkot dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya kembali kecelakaan kereta di kawasan tersebut. Selain itu, Pemkot juga berencana melakukan pemagaran eks perlintasan Bubulak atau Jalan RM Marta Dinata serta menutup permanen akses di perlintasan kereta MA Salamun.
7: Pemagaran ini mudah-mudahan masyarakat lebih bisa kita selamatkan dari potensi terjadinya kecelakaan. Selanjutnya nanti di Jalan Marta Dinata, di bawah flyover Bubulak Marta Dinata, kita akan lakukan pemagaran juga. Sambil kita mempersiapkan DED untuk penutupan lintasan satu bidang ya, di Jalan MA Salmun.
6: Selain pemagaran, Pemkot melalui Disperumkim akan menjadikan kawasan putaran underpass di kedua sisi menjadi ruang terbuka hijau guna mempercantik kawasan tersebut.
4: Ahmad Hidayat, 48 tahun, juru parkir liar yang diduga melakukan pungutan liar, pungli, di kawasan wisata Cibodas, Cianjur, diamankan polisi.
8: Menindaklanjuti video viral, polisi langsung amankan pelaku dan langsung dimintai keterangan terkait dugaan aksi pungli. Menurutnya, aksi percobaan pungli tersebut dilakukan lantaran himpitan ekonomi. Pelaku biasanya menjadi sopir, tapi karena tidak ada pekerjaan, sehingga melakukan tindakan tersebut. Usai dilakukan pemeriksaan, pelaku akhirnya menyampaikan permohonan maaf terhadap semua pihak yang dirugikan. Terkait percobaan pungli tersebut, korban dan pelaku sudah bersepakat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah.
9: Saya minta maaf kepada supir, Pemda, ke desa, kepada konsek. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Itu mah bukan ada yang suruh siapa-siapa, itu mah kehendak saya pribadi yang minta-minta kepada supir, bukan ada yang nyuruh.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, razia gabungan di Ciamis dan Sumedang, petugas sita miras hingga amankan terduga pelaku. Operasi gabungan yang melibatkan Polres Ciamis, Satpol PP, BNN, hingga Subdanpom menyisir kawasan Panyingkiran hingga tempat hiburan malam. Di lokasi itu, petugas membongkar tempat penyimpanan miras sekaligus mengamankan pemiliknya. Tak hanya itu, tiga orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika turut digelandang ke Mapolres Ciamis. Kabak Ops Polres Ciamis, Kompol Aep Saipudin menegaskan, KRYD digelar untuk menekan angka kriminalitas C3, curas, curat, dan curanmor, serta penyakit masyarakat di malam akhir pekan.
10: Kita mendapatkan beberapa tempat yang menyimpan minuman keras dan sudah kami amankan beberapa orang sedang diinventarisir oleh Satnarkoba Polsek. Tiga orang ya?
4: Sementara di Sumedang, razia serupa juga menyasar tempat hiburan malam dan pusat keramaian pada Sabtu malam. Petugas melakukan tes urin serta memeriksa barang bawaan pengunjung karaoke. Dari hasil penyisiran, petugas menyita sisa botol miras, alat kontrasepsi, serta mengamankan seorang pengunjung yang diduga di bawah pengaruh alkohol. Pengunjung yang mengaku berprofesi sebagai tenaga kesehatan ini diamankan bersama peralatan medis dan obat-obatan yang dibawanya. Wakapolres Sumedang Kompol Sungkowo menjelaskan razia merupakan tindak lanjut atas instruksi Kapolda Jawa Barat demi menjaga kondisivitas wilayah.
11: Kita melaksanakan razia tempat hiburan, beberapa tempat hiburan yang ada di wilayah Sumedang, dan ya sudah mengamankan ada beberapa botol minuman keras dan ada mungkin satu orang yang telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
4: Seorang balita laki-laki di Kabupaten Bandung Barat mengalami penganiayaan hingga wajahnya berlumuran darah. Rekaman video penganiayaan berdurasi pendek itu menjadi viral di media sosial.
12: Penganiayaan itu terjadi di Desa Cinta Asih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Belakangan diketahui yang melakukan penyiksaan adalah ayah kandung dari balita tersebut. Ibu korban yang bernama Rika, 23 tahun, mengaku bahwa mantan suaminya tersebut memiliki sikap temperamental. Bahkan sewaktu masih tinggal serumah, Rika mengaku kerap mendapat perlakuan KDRT.
13: Dia sendiri yang ngirim ke HP mama saya, terus di HP mama saya dikirimin ke saya gitu. Saya taruhnya dari situ, disiksa dipukul, dikepret, dijambak. Lokasi kejadian di Cinta.
12: Usai mengunjungi rumah korban, Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, berdasarkan pengakuan dari pelaku, aksi keji ini dilakukan diduga dipicu karena ajakan rujuk pelaku ditolak oleh ibu korban. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami trauma. Polisi dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat memberikan trauma healing terhadap korban. Lebih lanjut, AKBP Faruk menambahkan tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 2 orang, yaitu ayah korban serta seorang lagi yang merekam aksi kekerasan tersebut.
14: Keterangan dari tersangka, khususnya ayah kandungnya, itu memang melakukan penganiayaan tersebut untuk mendapatkan simpati atau empati dari ibu korban, yang mana mereka telah lama berpisah. Perbuatan itu dilakukan secara sengaja untuk rekamannya akan dikirim ke ibu korban supaya ibu korban itu mau rujuk kembali.
4: Di tengah gencarnya pencanangan kota sehat atau bersih yang digaungkan Presiden, masih ditemukan gunungan sampah di pemukiman. Di Kabupaten Cirebon, Senin pagi, gunungan sampah menutup jalan hingga menimbulkan bau tak sedap serta mengundang ribuan lalat. Warga pun resah lantaran sampah yang mengendap tersebut tidak pernah diangkut selama 4 bulan terakhir.
15: Di Kabupaten Cirebon, gunungan sampah menutup jalan hingga menimbulkan bau tak sedap. Gunungan sampah ini ada di jalan Desa Karangmulia, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Sampah rumah tangga hingga material dari pasar menumpuk hingga setinggi lebih dari 3 meter. Bahkan sampah yang tidak diangkut selama lebih dari 4 bulan ini mulai menutup akses jalan yang biasa dilalui warga maupun pengunjung pasar. Kondisi ini membuat sebagian besar warga, khususnya yang tidak jauh dari titik sampah, resah. Warga yang biasa melewati jalan tersebut harus berputar arah menghindari tumpukan sampah. Bahkan, mereka yang terpaksa melewati harus menutup hidung lantaran baunya yang menyengat hingga mengundang lalat dan belatung. Sementara, kondisi yang membuat warga tidak nyaman ini dirasa semakin parah saat hujan mengguyur. Sampah yang mengendap menutup aliran hingga menggenang dan memicu bau yang menyengat hingga radius 200 meter. Bahkan, warga pun tidak bisa berbuat banyak lantaran sudah berulang kali komplain ke Dinas Lingkungan Hidup namun belum direspon.
3: Jelas terganggu. Pertama baunya. Yang kedua kali kalau hujan, ini ulat nih banyak banget. Lalat juga kalau dibuka pintunya langsung pada masuk. Mau pindah, saya tempat pisangnya kan jauh. Ini kan perlunya kan bongkarnya dekat. Tadi bongkar mobil bisa langsung di depan. Sekarang kan harus
16: orang ke sana.
3: Oh. Iya.
17: Udah berapa lama sih, Pak?
3: Ya, sekitar 4 bulanan mungkin ada ya.
15: Warga berharap gunungan sampah yang meresahkan ini segera diangkut dan dibersihkan demi kenyamanan warga, khususnya lingkungan sekitar pasar dan pemukiman sekitar.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukabumi.

0: bewara kapara wargi sadaya. Mebel cermat putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel cermat putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel cermat putra. Sagedengen toko cermat putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel cermat putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di Radio Sukapura FM.
3: Sedang dan mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jengjengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae ini aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer, 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngewitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu genep sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang wargi pendengar Radio Sukapura Karangnonga dimanapun Anda berada. Dewi kembali siaran temani wargi semuanya. Hari yang keempat di bulan Agustus 2026. Nah, ayo mah tanggal 4 hari Sabtu tidak taunya teh Juli wargi. Kalendernya can dibuka Kita bersama insya Allah sampai dengan sore nanti. Semoga bisa menghibur wargi semuanya, setidaknya menemani Anda yang masih tetap sibuk. Kalau sibuk, kalau misalnya lagi nyase, selamat beristirahat. Sehat ya, harus sehat. Demi sehat, alhamdulillah. Nuhun ya Allah. Kata Allah, orang-orang yang bersyukur, alhamdulillah nikmatnya akan ditambah-tambah. Jadi ada saya mah yang ditambah, jadi alhamdulillah. Alhamdulillahnya pun alhamdulillah. Sehat-sehat buat kita semua wargi, Anda di sana, Dewi di sini. Sambil mengerjakan pekerjaan rutinitas yang hari ini, semoga saja pekerjaannya cepat kelar. Urusan cuaca kayaknya sama, tidak berbeda jauh dengan hari kemarin. Tapi ayah nama ayah haridangan gitu. Belum hujan. Kalau mau air hujan, Anda harus ke Padang. Jauh-jauh ting kota Padang. Di Sumatera Barat nges-panges hujan. Malah terjadi banjir begitu. Situasi banjir parah ini terjadi di sejumlah wilayah kota Padang, Sumatera Barat ya, pada hari kemarin setelah hujan deras mengguyur sejak pukul 10 pagi. Banjir ini menerjang permukiman dan ruas jalan, dan air bahkan dilaporkan mencapai 1,5 meter setinggi orang dewasa di sejumlah lokasi Dan banyak warga di sejumlah kawasan dilaporkan terjebak begitu BPBD Kota Padang dan SAR masih berjibaku mengevakuasi warga yang terdampak begitu.

Saking derasnya hujan sehingga terjadi atau sampai dengan 1,5 meter ya, menjadikan air sungai meluap dan merendam menerjang hingga ke jalan serta permukiman warga ya. Warga, pelajar, sekolah dilaporkan terjebak akibat banjir ini ya. Petugas BPBD dan SAR dikerahkan untuk melakukan evakuasi di tengah kondisi hujan yang mengguyur. Sementara juga banjir membawa material kayu berukuran besar. Gelondongan kayu hanyut terbawa arus ya. Jadi kayu-kayu berukuran besar, Anda bisa membayangkan seperti apa jika nanti itu bisa ditangkep ku sorangannya. Itulah informasi dari kompas.com. Sebenarnya cukup panjang juga informasinya, tapi Dewi hanya menginformasikannya setengah saja untuk Anda. Dewi kan nawarin ke Anda, kalau mau hujan Anda harus ke Padang begitu. Jadi di Padang mah di Sumatera Barat sudah mulai hujan wargi sehingga airnya kelebihan. Kalau sudah kelebihan ya akhirnya banjir begitu. Membawa gelondongan-gelondongan kayu yang sangat besar begitu ya.

dampaknya ini barangkali ya karena penerbangannya gitulahnya. Penandinya di sana memasikan rimbun. Jadi banyak orang-orang memanfaatkan kayu begitu. Kau dijual, kau dikuat. Oke, semoga Allah juga menurunkan hujan untuk kita semuanya wargi, tapi tidak terlalu besar sehingga menimbulkan dampak yang tidak nyaman kayak warga masyarakat Padang sebagian nih. Karena gede-gede tingsian katanya. Hujan teh letik-letik dah butuh kucai kita eh. Komo disertai dengan angin puting beliung jika di Jepang sararoak wargi eh. Kita mah hanya minta kepada yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala kalaupun hujan berkah untuk kita semua ya eh. Jadi tidak membawa hal-hal yang mengkhawatirkan dan juga menakutkan begitu. Hujannya hujan berkah, cuman enggak tahu kapan. Jadi temani wargi semuanya sampai sore yang sudah nge-WA, hatur nuhun, uli jeng siap.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur. Di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit, tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit, terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit, aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan,

0: mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: baru tanggal 4 pagi, jadi hatiku senang begitu. Untuk si Palma aman, Bu, aman, aman.
1: Sungguh baru aku
0: Pakuin, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir Bu, nuhun. Sanajan sirah jangar. Ulah dipisahkan nanti jangar lawan lima kesepasi. Sanajan sirah jangar hayang bobo ge tapi dahoyong di absen heula. Request birunya cinta oke Bun. Oke, sugan cengar di laguan mah teu kudu dipereumkeun. Wah bener mah balik kudu pereum lah, mending pereum we pakuin ye. Sebentar saja tadi ge Dewi bisa kabatur, Anda jangan tidur setelah makan, ditu kuat tas dahar teh ayo. Ele kutono we. Alhamdulillah terlepas arewan. Dia kan suka bilang ke anak, kalau habis makan jangan dulu tidur, karena biasanya suka ngantuk, jalan-jalan, helanya atau apapun aktivitas begitu, biar nasinya turun dulu, jadi biar tidak jadi penyakit. Tetap kuat tuh dong. Tibra eleh ketibra mapakuin kutunuhnya. Amar pendengar setia, selamat siang. Siang Bunda cantik, siang Amar ganteng, tawis manco. Wah, terima kasih. Lagu oleh-oleh Rita Sugiarto, hatur nuhun sami-sami akang. Lagunya sudah disiapin, hanya tinggal didengarkan saja. Pepa, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir lagu Secawan Madu Hanopis Persib deh ke jam 15.30 Cenabon. Jadi tidak malah main natenya dan nyarawan katanya yang per

Jadi di semifinal ini Persib akan melawan Persija, Persebaya ditantang sesama wakil Jawa Timur Arema FC ya. Seluruh pertandingan semifinal digelar pada hari Selasa hari ini. Setelah semifinal Piala Presiden rampung digelar hari ini, berikutnya ada beberapa ada laga perebutan tempat ketiga dan laga final yang berlangsung pada hari Kamis besok. Pagi tau ketangnya.

Terus arapalen ah mah diempoke. Oh, tak kata doakan semoga Persib menang. Tapi katanya tanpa penonton ya. Wah, nu keprok ae. Tenang ketang naga melawan cacing kedua siang kan. Cacing, mata cacing kerumih.

Tengo que limpiar sin que lo miente bien rapaz. Naga melawan cacing kerumi. Jemawa. Sekitu mah kita juga tinju. Wow, ini kata. Inilah perkenalan. Si ini melawan si ini. Gaya nges najong wanten. Edinaring K.O. Sok ujub biasa we lah rendah hati bukan rendah diri bro jeng saya yang si Reva naga melawan cacing kremi nah, tuh dengan sok ayo.

Este jeung Igor keur ngobrol. Kenean tapi ngebako di mana cina meren kete. Sare repa sok ngadoa teh ayeuna salatul asar geus salat ngadoa sing panjang gitu demi Persib. Ada naga acan ngetang. Andri Dewo, waalaikumsalam. Assalamualaikum sore bun sore. Alhamdulillah tiasa tepang di udara. Alhamdulillah. Cuman lagunya yang gak ada ini teh. Gak tahu di apa namanya. Tapi nanti dicari dulu ya. Kalau gak ada nanti Dewi info begitu ya. Dikinton gak kasana pendengar Sukapura. Kakak Ibun sehat-sehat. Tetur nohon. Doa yang sama buat buat Anda Andri Dewo ya. Terima kasih. Semoga kita pada sehat. Pada banyak duit. Cenah ecek mama. Sing loba duit cenah ibu teh. Nggak seloba bingung kemana kan duit ianya. Si Kasep ayah bu sehat ya. Kacek nyeri gugusi bare pada tengopi ya tengopi tulang. Ngopi tulang ya cucuk eta cucuk hayam cucuk lauk masih kena can kacabut nanti kugusina baru ya. Cuacana panas kacida bujal ngucur sakit tule nohon sami-sami kasep cene nulis sorangan gitu ya. Saya mah dengan ke Amar Hungku nyebut ganteng teh kami seuntara. Nuhun bu, sami-sami kasep. Sungguh aku salah. Jorok iling we. Takkan sia-siakan kembali. Di Jakarta panas begitu ya. Di sini juga sama panas, tapi kayaknya lebih panasan Jakarta ya. Tapi panasan di Jakarta mah bisa ngaladaki wargi. Misun balik ke Jakarta kalau rada bodas gara sok ya. Nina apa nanti gas rok ini bisa ngaladakinya panas di Jakarta. Ibeng siang jelang sore bunda cantik wah gas kudu ganteng nih woy. Subhanallah kuasa gustinya bun setelah berbulan-bulan kemarau sekali na hujan langsung banjir. Itu TK itu tibos medgo bun. Keburu kekeset. Loh, pengen tiranjang petir pindah ke Padang dulu. Pak Haji Umar damang gitu ya. Terus nyebut-nyebut medko tuh jadi sok ingat ke Pak Haji Umar ya. Sama ibunya almarhum Bu Haji Enok ya. Pendengar setia begitu. Ya di medko kayak itu tuh si Kang Naon ngaranin dan istri na pupus di sami. Oh deh ngarana ya. Di medko deh. Aika dokter Henry mada bahula langganan aina mante. Secara saya namanan cager. Jadi terhadap kangjeng Dr. Henry. Oke okay, Bang, selamat siang untuk Anda. Terima kasih. Melawan getir hidup tanpamu. Hadir bun, cuaca panas menterang. Pami Padang teh belah mana ngentas sih ekar disusulan. Kepada kudu naik eta, kudu naik kapal ya. Kau buka. Mau bisa ku naik mobil lila jeung nyeri tuur kana mobil. Yeah.
sekali hujan, wah diturunkeun ku Allah teh nyi. Ayu golondongan milu. Milu turun maksud teh kitu. Emang Ibeng Mang Pirdaus rijeng siang ulah nyusul lah mahal ongkosna. Kudu naik kapal terbang ke bisa teu bisa turun. Teu bisa turun teh padan kurang ongkos cek pramugari teh kamu kok ongkosnya kurang eh jadi diturunin di sini aja beli di Tajong. Itu make parasut rek kumaha. Ngomong naik kapal. Ngomong naik kapal bedul. Yeah, reka Padang. Yang siang ah makin siang Bu Hadi laguan ingin memeluk dirimu. Yang si ayah nudi ditu. Ayah lo mbak ayah anak ya. Ya bun, makin selalu bersyukur sama Allah sudah dikasih panjang umur, sehat rezeki mengalir. Yang utama dikasih bisa keneh kena motor, ya. Yeah. Kerja malam jam 11 ini, aku mah muntah bisa. Kan ada ayah nu di ditu. Kan ayah nu di dia masih nanti berak, ya. Makin stamina nya kuat entak ah dahar naon lagi asup makin awakna jangkungnya gede ya jika namun penek jika Dewi ah kacirio ini bentar luana kuat dahar na makin awaknya yang baso lah hayang naon luana yang baso lah mama gina utang baso kirim baso ke dia.

gina, eh tukang ulin mah gina mada. Eh ada Teh Ucu Jaiter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore yang cukup menterang Ubun. Iya, malukan lagu cekap disapa ku Ubun super bager. Ih, saya mata. Asa dipuji we gara sok mere lagu.

sekali ngaji ke Mama Dede jajan tuh. Ayo tukang cilor muli, tukang baso muli. Kalau tetep pang teh ucu Ajeng sonennya Teteh Norin, waalaikumsalam Ajeng sonen damang, alhamdulillah. Abi matos tilu dinten hareudang bu, mudah-mudahan saingan ayah hujan, amin ya. Hujan berkah ya, kita minta kepada Allah hujannya berkah. Karunya sawah garing jana, nupali dia matos burber batur mah ngakut cai. Tapi di abi mah alhamdulillah masih aman cai di bumi teh. Kumaha aman cai ibu aman. Gitu mah RPDAM nuwalah. Jawa kerusuh malodo menikat herang begitu ya, herang mencerang. Secara diberi hujan seutik nampar juga baji gurunya tinggal ngegulaan yang mere daun panan. Sungguh baru ada sebagian yang sudah panen ya. Betapa berharga cinta. Padahal Dewi tadi karena motor ningali nu eta nu naon teh anu maluwe pare. Alhamdulillah. Cek Dewi teh masih kene aya nu sudah panen ya. Hari di Teh Norin sudah pada panen, boro-boro panen cenah basawana ge bareulah ya. Dengan suku ya, berpecahan antar suku. Saya sehat buat Anda semua. Terima kasih untuk bersama di

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332.

0: jadi tilu.
1: Mana?
0: Ya hiji itu. Cik atuh bade teh kurunya akan jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
0: Heuh atuh urang edit.
1: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
6: Plus 57 saat sekarang wargi, selamat siang, selamat sore buat semuanya. Siang sore no siang oke, okay, no sore siap lah ya. Pulau kudupas ya.

Persib melangkah ke semifinal sebagai juara grup A. Maung Bandung sukses menyapu bersih 3 pertandingan. Persija harus berjuang hingga akhir pertandingan untuk lolos ke fase semifinal, yang kemudian melaju ke semifinal Pot FC ya, setelah Pot FC kalah tipis 2-1 ya dari Persebaya Surabaya begitu. Jadi duel ini menjadi laga yang paling dinanti baik Boboto maupun The Jack. Meski berstatus pramusim, laga kedua selalu menjadikan tensi panas di atas lapangan gitu. Jadi mainnya teh melawa kompor gas gitu, pan tensi na panas. Menariknya jika melihat catatan pertemuan kedua tim dalam beberapa musim terakhir, Maung Bandung memiliki rekor yang lebih baik dibanding Persija. Dalam 7 pertemuan terakhir, Persib lebih dominan. Maung Bandung mencatatkan 4 kemenangan, 2 kali imbang, sekali menelan kekalahan. Di laga teranyar di BRI Super League kemarin, Persib sebagai tim tamu sukses menumbangkan Persija dengan skor 2-1 ya. Dominasi Persib atas Persija juga terlihat ketika musim 2024 di mana Maklok dan kawan-kawan meraih kemenangan 2-1 masih di Sijala Karupat. Jadi kali ini juga ya Persib harus bermain bagus begitu biar menang setidaknya nanti ke final begitu ya. Jadi pada putaran pertama Persija harus puas berimbang 1-1 atas Persib di Stadion Pekansari Bogor pada 2 September 2023 ya. Jadi satu-satunya kemenangan Persija di putaran kedua Liga 1 musim 2022-23 bertanding di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, yang pada akhirnya Macan Kemayoran menang dengan skor 2-0 ya. Tapi melihat dari catatan-catatan tadi yang Dewi sebutkan, Persib cukup dominan untuk kembali memenangkan laga ini ya. Tadi sempat dengar pagi-pagi hari siaran katanya mending eleh daripada loba nu cedera Tapi kita berharap Persib bisa memainkan pertandingan dengan cukup baik ya sore hari ini ya. Sementara Sintayong mengatakan memastikan bahwa 3 pemain Persija akan absen melawan Persib nanti sore ya. Siapa saja yang akan absen saat melawan nanti, ini beritanya terbaru ya.

Lantas siapa tiga pemain yang tidak bermain untuk Persija saat berduet dengan Persib nanti? Sintayong memilih untuk menutup namanya rapat-rapat. Allah. Jadi bagian itu belum sebenarnya saya bisa sampaikan, kata Sintayong. Jadi untuk tiga pemain Persija, tiga orang yang tidak dimainkan, tapi tidak disebutkan namanya. Sintayong juga merespon keputusan tidak adanya penjualan tiket terhadap penonton ketika Persija berhadapan dengan Persib. Dia sangat menyayangkan hal itu. Kehadiran supporter dan penonton seharusnya bisa memberikan tambahan energi kepada para pemain, dikatakan dia ya. Jadi secara pribadi saya sangat disayangkan bahwa pertandingan penting seperti ini harus dimainkan tanpa penonton. Emang lo mau jamin keselamatan begitu ya? Kan udah tahu lah itu yang namanya mana tuh itu jenghara rese. Persija kalau dengan Persib itu selalu rame, rame ku penonton dan rame gelut. Itu berita-berita terbaru mengenai sebelum pertandingan dimulai pukul 15.30. Jeung hese dipinahna teh teu kunaon. Dan dia juga mengatakan bahwa Sintayong ini menganggap serius semifinal Piala Presiden yang akan bertanding Persib melawan Persib. Jadi kudu serius menatanya. Dari Super Bola, Dewi kutip informasi ini untuk Anda. Bisa ulin-ulinan gitu. Mama Talita, uli jeng santan. Waalaikumsalam, hadir. Setia mendengarkan, terima kasih. Ngabsen we, bilih tadi sebat pendengar setia. Lagunya dukung aja spesial Ubun. Saya selalu dimudahkan rezeki. Amin, doa yang sama buat Anda ya. Kari Persib dun, bun, nu masih kena bertahan. Terpenting timnas eleh, ya timnas eleh, tim despoli eleh. Matak Persib daguanan ya teh, laguna gantungan baju. Gitu sih kakek. Kudu menang bener nama KBGK ya. Sore bundaku, sayangku, cintaku. Terima kasih Mama Nur, diriku hadir kembali. Lagunya Gadis Manis Kalimantan. Salam buat semuanya aja, spesial buat semua pendengar ya. Semua perempuan pendengar Radio Sukapura. Kenapa lakinya gak dikirim? Terima kasih bundaku, sayangku, cintaku. Sami-sami Mama Nur, selamat sore untuk Anda ya. Pak Al, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hadir. Sehat terus Ibu Teh ya. Alhamdulillah aman, aman. Aman. Hari Ibu ngobrol jengsa, mau nonton Bu, putingnya nyeri sirah di ubaran kue piasmara menepino. Hasil aja timnasnya. Ladang gacong, alhamdulillah bisa ke panas, bisa ke panen pas lodo pare geus tungkul hejo hejo kene, tapi mun subuh mah kasawana sok tiseledat we. Tara puting ini jadi subuhnya. Makanya Dewi tadi ngelihat di mana ya, alhamdulillah kok orang-orang masih bisa panen begitu nya. Hello, ku senana pasti mulai di Shopee. Hello, ku senana pasti mulai di Shopee. Ya, ngobrolnya kan sama Anda, tapi nggak apa-apa di ngobrol sendiri. Anda kan cungar cengir, gitu. Lagunya nanti nunggu giliran aja. Eta kiper timnas klubna asal mananya, kocen katemak mukana kiper tehar. Pan menghindar itu daripada lain yang kebopeng rekomar repanya.
Sore buat Reva, Magin, setong guyur, ayo Iraha, pokoknya lagi spesial wajeng si ayah no di ditu mah. Gale, untuk bisa karena motor, kok mau bisa ulin, nyulin welo main. Lagunya sudah disiapin, tapi sepertinya nyebrang ke Adan ya teh, nye, kewetas Adan nye. Iraha tuh nye, sugan dari kedipang meli kan, ek di opi di dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jeng santan bu santan. Rezin raka karang, tepenak sarang bunra, sarang bunda mah, sarang mama dede, mungsa liwat, deka bagian dina layar. Nu juga was nama abdi mata jajan wae da bun waktu ngadengukeun mamah dedeh teh teh ucu tuh nu jajan wae. Dewi kan kesana cuma lewat doang, masalahnya mah aya kau parkir motor gitu. Jadi mulang deui wae keur mah mending geus pinuh begitu ya. Edan turnamen tehnya pun di semifinal ke final cuma istirahat sapoe sakunyaan pemain diksiksa kawas terkam wae cina kawas terkam wae karena bisa laguna iya sami-sami kan waktunya juga mepet jadi ya sabisa-bisa lompat ya namanya. Maksudnya mau tunggu dulu istirahat nih betul gak sarua capekun gitu nye. Sore Pak Kuin, info kan sok bu bisa apalin Mang Rai kaos pada teacan kadie. Kan emang Rai pami kadie cana kue nu ayah. Berangkatlah sayang. Ngapunya ini dia teh kali, ngapunya kuota sampai tetara ngawe. Nye. Atunun laguna bun, tatana nubelah tebun. Iya, suku barulah. Jadi, pernahun teh perkelahian antar suku. Kenawanan. Kalau doa namar, ya. Kang Ade Akub sudah siap menonton Persibnya nanti malam turunkan. Menang unggul Persib melawan Persijen. 1-0 atau 2-0, 2-1. Mariana Paralatan. Dah lain malam atau sore ayana kang adek aku pada besi poin. Ya. Ada Mama Topan sore lagu naiming-iming nanti insyaallah Mama Topan. Ya. Teh ucu mah bagian ngasuh incu bun ayah nama kakerek nyimpang ge soker ngasuh woy cena hek sok memotoran ngasuh na teh mata kese ayah na di oloan luk kesaatan yang kakek teh lemur mang amar notos baru di baruat mah mang amar gedaikan getol gacong mata kaya nama jadi ganteng ganteng nate jaba hidung cenah kepanasan warunan ke jadi weta semua eta naon ngaran nate jadi sudah sawo ini sudah sawo matang kulitnya tapi kepanasan jadi sawona sawo buruk begitu ya buruk apaan ngecoklat pisan ya coklat teh bau. Semakin aku takut di kopi pahitan dulu pun rasa hujan ageng yang masa bingan tusan perjib jeng cacing nagin cacing nagin Kirkon hujan bun, nuju di headset ayah anu ngaguruh cekeng tepek teh hujan asa ngimpi saking ngeserami cena teh hujan hujannya di Kirkon teh acan di karang panas itu luka kunaonnya. Dan ini asa teraka kuping di awas no abdi mabun tapi atos pan barusan dibaca teh nining ulah nyingkai gara tawa bawa radio ne
gak nong kemana-mana, Saik polo mana tarikan, teneneng, Mang Amar jadi sawo buruknya mana, balasku nancing, balasku papanasan, uta dina sawo itu, sawo matang jadi sawo buruk, bau lagi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam, tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, cintanya orang mukmin kepada orang mukmin karena Allah adalah cabang dari iman yang paling besar. Dan barang siapa yang cinta karena Allah, marah karena Allah, membenci karena Allah, memberi dan tidak memberi karena Allah, maka ia termasuk orang-orang bersih dan pilihan. Diambil dari kitab Tahiful Uqul.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
3: Selamat menjalankan sholat asar untuk daerah Tasik Selatan dan sekitarnya. Setelah beberapa lagu yang direquest, dia balik lagi ya. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk sutukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae ini aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jenuh ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal.

Sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, Sagedengan OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngehubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sekali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

tidak nonton Persib sore hari ini, apakah masih kumpul? Dewi kan tidak nonton, nonton ah. Tapi asar yut sirah ma deh ah ya. Makasih lagunya Magin, sami-sami Magina.

Kena merenah. Ngerenas. 98.9 Sukapura FM.

Kak Andre Dewan, terima kasih atas informasinya. Sementara Dewi tidak bisa nonton Persib begitu ya. Malas, jadi dina HP terlalu kecil. Dina komputer gandeng. Pantesan hujan di Bandung, ternyata Persib mau bikin cacing diulek-ulek katanya. Ups. 2-0 sementara pun, gaskeun siblah biar tetangga sebelah ngamuk-ngamuk katanya begitu. Yang tidak nonton Persib kayaknya satu karena tidak suka, yang kedua SMU Kaling begitu ya. Yang ketiluna malas reger sirah kayak dia mending telalajo. Jadi doa kita semoga dijawab, Persib dapat.

padahal semuanya Kayla Siska, padahal suara kita selepel begitu ya, tapi anger teka udah guargi. Jika nama kudu maka eta, kudu maka eta raja katanya kan gara-gara. Dan ini masih manca, terima kasih. Seram dikira sudah. Sama dong, Dewi juga belum mandi. Mandinya nanti kalau sudah ini, kalau sudah siaran kelar. Tapi kalau misalnya males ya besok pagi saja lah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Terlalu lama lagu ini jadi agreg-agregan wargi. Anda pasti tidak tahu yang penyanyinya. Penyanyi adalah Mila Rosa begitu ya. Selamat sore, masih setia Papa Queen. Selamat sore, hadir di Ibun 20 istirahat ya. Sudah ada info dari Mang Andri Dewo eh. Kunaon kirkon hujan, cana Persib menang gitu ngelawan cacing kremi. Ibu Rehen uju nonton Persib di sekolahan, aya ruangan kosong eh. Nonton bareng kok siang-siang susah tuh ya itunya. Apa namanya nontonan. Tapi lumayan daripada henteu datang uminya. Umi, selamat.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari. Data

Dewi harap sih Persib akan bertahan tetap 2-0 Wargi meskipun tidak menyaksikan. Hujan pun alhamdulillah Allahumma shibana fi'an. Alhamdulillah berkah pakuin deh. Semoga saja begitu hujan berkah, bukan hujan ini ya. Bukan hujan bencana kayak di Padang itu ya. Jadi sebenarnya di apa namanya di Karangnung

Entah kapan hujannya. Sejenak pun sambil tumpang tangan mengopi-ngopi sambil ngantosan mang cacing diluk-luk us keceplosan. gas wah kedua bismillah fokus lurus menang sip kita bikin cacing umpan dari dumbo wekwe. Ya gak segitunya tuh akang kurang sebalah-sebalah.

Kembali ke fokus, kembali ke laptop begitu ya. Karena Persib masih akan main di babak kedua. Semoga tidak ada gol lagi untuk kemasukan oleh Persija begitu. Jadi tetap bertahan 2-0. Harusnya begitu. Ya maunya emang begitu.

sekalian Dewi pamit. Terima kasih untuk kesetiaannya bersama kita di 98.9 FM. Waktu kita tinggal 12 menit lagi. Jadi ada dua lagu tersisa yang akan Dewi hadirkan untuk Anda. Sampai ketemu insya Allah besok pagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Ngerenas. Suka pura dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: polemik sertifikat SHM di Pantai Madasari, Bupati Pangandaran cek lokasi dan janji koordinasi dengan BPN. Dapat hibah 15 miliar, Kota Banjar pakai teknologi Korsel atasi kebocoran air bersih. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Pemerintah Kabupaten Pangandaran merespon serius polemik munculnya plang tanah bersertifikat hak milik di kawasan Sempadan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak. Bupati Pangandaran Citra Pitriami turun langsung meninjau lokasi guna menelusuri keabsahan klaim kepemilikan lahan itu. Kemunculan papan pengumuman tanah milik bersertifikat ini sempat memantik kegaduhan dan viral di media sosial. Pasalnya, lahan yang dipasangi plang larangan melintas itu merupakan tanah harim atau sempadan pantai yang selama ini menjadi akses vital warga dan aktivitas nelayan. Sebelumnya, Indra, Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, menyayangkan adanya klaim sepihak di ruang publik itu dan mendesak adanya transparansi aturan pertanahan. Menanggapi desakan warga, Bupati Pangandaran Citra Pitriami menegaskan kawasan sempadan pantai pada dasarnya adalah ruang publik yang wajib dilindungi. Pemkab Pangandaran bakal segera memanggil pihak Desa Masawah serta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mengecek dasar hukum penerbitan sertifikat itu.
4: Oh, itu nyaplangannya. Oh, memang dan ini tempat tambatan perahu nelayan, mereka jadi ada plang itu sih. Tapi anjing koordinasi aja dengan BPN. Saya mau ngecek kapan sih sertifikat itu dikeluarkan dan sejauh mana informasi lah mebugunya, Bu. Tapi moal tiasa. Da eta mah sanes kewenangan pemerintah daerah ngeluarkan sertifikat mah. Jadi lamun ka abi eta bupati, da emang bukan kewenangan bupati, tapi anjing abi koordinasi abi manggil BPN.
2: Bupati Citra menambahkan, kendati penerbitan sertifikat tanah berada di bawah kewenangan BPN dan bukan pemerintah daerah, Pemkab Pangandaran berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapat kejelasan hukum demi melindungi hak masyarakat. Suasana alun-alun Ciamis mendadak riuh penuh decak kagum pada Senin kemarin. Sebuah bendera merah putih berukuran raksasa 12 x 18 meter sukses dibentangkan di dinding bangunan food court alun-alun Ciamis menggunakan teknik rappelling dari ketinggian. Aksi pengibaran bendera ini terbilang unik dan ekstrim. Pasalnya, Sekretaris Daerah Ciamis Andang Firman Triyadi bersama Kepala Kesbangpol dan Kalak BPBD Ciamis turun langsung menuruni tembok dari ketinggian di bawah rintik hujan untuk membentangkan bendera jumbo itu. Momen spektakuler ini pun sontak menyedot perhatian para pengunjung alun-alun serta para pengguna jalan yang melintas. Sekda Ciamis Andang Firman Triyadi menegaskan pemilihan alun-alun Ciamis sebagai lokasi pembentangan bertujuan untuk memancarkan semangat patriotisme menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ke seluruh penjuru masyarakat. Menurutnya, alun-alun adalah pusir dayeuh, pusat denyut kehidupan masyarakat. Dari lokasi itu pihaknya ingin semangat patriotisme menyebar ke seluruh Ciamis, Jawa Barat, bahkan Indonesia. Ini momentum untuk meneguhkan tekad membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Atraksi yang melibatkan 80 personel gabungan dari BPBD, Kesbangpol, PMI, hingga komunitas pecinta alam ini dipastikan aman dan berjalan lancar meski hanya melalui gladi singkat. Bendera raksasa ini dipastikan akan terus terbentang di alun-alun Ciamis hingga 19 Agustus mendatang. Kepala Kesbangpol Ciamis, Yadi Trisyadi, berharap aksi ini menjadi inspirasi dan penumbuh rasa bangga bagi generasi muda.
5: Ini bisa dikatakan launching pemasangan bendera secara serentak di Kabupaten Ciamis, ditandai dengan pemasangan bendera di dua tower, tower kembar alun-alun Ciamis dengan lebar 4,5 meter. Yang satu lagi di tempat di food court sana, itu juga sudah dipasang, jadi di tiga titik pemasangan. Pemasangan bendera yang besar ini diharapkan bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis untuk serentak segera memasang bendera merah putih di setiap rumah dalam rangka memeriahkan hari lahir kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Tak hanya pembentangan bendera raksasa, Pemkab Ciamis juga membagikan bendera secara gratis kepada masyarakat kurang mampu sebagai tanda dimulainya gerakan pengibaran bendera merah putih serentak di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pemerintah Kota Banjar melalui Perumdam Tirta Anom resmi menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan, WI Plat Company Limited. Lewat investasi hibah bernilai 15 miliar rupiah, kerjasama ini menyasar penerapan teknologi canggih untuk menekan tingkat kebocoran air bersih di Kota Banjar. Penandatanganan kerjasama ini berlangsung di instalasi pengolahan air Perumdam Tirta Anom Kota Banjar pada Senin kemarin. Wali Kota Banjar Sudarsono menyebut kerjasama berdurasi 3 tahun ini sebagai langkah strategis untuk menekan angka kehilangan air atau non-revenue water. Dengan sistem baru dari Korea Selatan, pendeteksian titik bocor pada jaringan distribusi air dapat dilakukan secara presisi dengan target menekan kebocoran hingga 20%. Sudarsono menegaskan efisiensi ini nantinya juga akan memberikan skema pembagian keuntungan yang signifikan bagi daerah.
2: Kedepan bahwa kerjasama ini kaitan dengan masalah pengelolaan air termasuk distribusi, yaitu bahwa

0: bahwa penurunan kebocoran itu harus ditekan hingga di 20%, gitu ya, sehingga nantinya akan muncul keuntungan. Jadi dengan pihak Korea bagi hasilnya 70% keuntungan yang didapat dengan adanya efisiensi, 70% untuk PDAM Tirta Anom dan 30% untuk perusahaan Korea.
1: Sementara Direktur Perumdam Tirta Anom Kota Banjar Evitrah Nur Kamilah mengungkapkan, percepatan teknologi ini sangat krusial terlebih di tengah ancaman musim kemarau. Saat ini tingkat kebocoran air di Kota Banjar terbilang masih sangat tinggi, yakni mencapai 40%. Masalah klasik ini telah berlangsung sejak masa peralihan kelola dari Kabupaten Ciamis ke Kota Banjar.
2: Diharapkan dalam 3 tahun ke depan kebocoran kita sesuai standar nasional yang akan dikeluarkan. Saat ini masih 40%.
3: Ya, kalau kebocoran sih sudah lama, Pak, dari semenjak kita ada penyerahan dari Ciamis juga kita sudah.
1: Dengan hadirnya teknologi anyar ini, Perumdam Tirta Anom optimistis pasokan air bersih kepada para pelanggan di seluruh Kota Banjar dapat tersalurkan secara lebih optimal.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
7: Naon ceung? Iya, keur Facebookan deh.
8: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
7: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
8: Halus HP-na. Beli di mana ceung? Cik, ngilikan.
7: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
8: Naon, ceung? Cermat Sel.
6: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, sagedengen rumah makan asri Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen rumah makan asri, Karangnunggal.
9: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang petingan nunung tu, nata teh panon tu, atau satu kerana jengkol, aing awas mah.
10: Lain panon wae, di lain ke. Rematik, ongko, suku ke jadi tilu.
9: Mana?
10: Ya hiji itu, cik, atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
9: Alah, ya, kaditu, cenaka pengobatan herbal, mutiara sehat. Gustin, wagung atau macet dungli, gara kuat li, akan gara sok.
10: Atau orang edit.
9: Ayo.
11: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu.

0: kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganan-Ku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksa-Mu. Sungguh, Engkau pemberi karunia kepada orang yang Kau kehendaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah, wa bu'dal ma'siyah, wa sidqan niyyah, wa irfanal hurmati, wa akrimna bil huda wal istiqamah, wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah, wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana minal harami wa syubha, wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa, wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana, wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah, wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha, wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah, wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah, wa ala maradhal muslimina bisyifa'i warraha, wa ala mautahum birra'fati warrahmah, wa ala masyayikhina bilwaqari wassakina, wa ala syabab bilinabati wattawbah, wa ala nisa'i bilhaya'i wal'ifah, wa ala al-aghniya'i bittawadu'i wassa'ah, wa ala al-fukara'i bisabri walqana'ah, wa ala al-guzzati binnasri walghalabah, wa ala al-usara'i bil khalasi warraha, wa ala al-umara'i bil adli wa syafaqah, wa ala al-ru'ayyati bil insafi wa husni sirah, wa barik lil hujjaji wa zuwari fi zadi wa nafaqah, wa qadima awjabta alaihim minal hajj wal umrah, bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih,

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: keur naon ceu?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceu? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Den.
0: Naon ceu? Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran di jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh, rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Anda pernah merasakan tertipu dengan diberi alamat palsu? Ceng ke sono, ceng ke sini. Tahu alamatnya palsu. Itulah satu buah lagu sebagai mengawali jumpa kita dari Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting awalnya dia menjadi penyanyi beken di Belantika Musik Dangdut. Itulah awal daripada kebekenannya dengan alamat palsu dan minyak wangi. Oke deh, selamat malam aja buat semuanya warga Singapura dimanapun Anda berada. Selamat jumpa lagi bersama saya di acara Wil Lujeng Wangi di edisi hari naon intinya. Hari Selasa apa hari apa? Lupa lagi dah saya. Ya pokoknya mah hari ini lah, ketemu lagi sama Anda. Cung, hari naon aja. Pokoknya mah sekarang

Semuanya warga Sukapura dimanapun Anda berada, yang sudah kembali ada di 98,9 Sukapura FM Radio Karangnunggal Tasikmalaya di 98,9 yang disiar pancarkan dari Jalan

Mang Apin senggol Aceng di Cikapinis. Malam Ceng. Aceng Cikapinis, Aceng Cikapinis tadi lu bulanan Ceng di senggol. Tilu bulanan Ceng di Aceng di Cikapinis selamat malam. Bu Imin oke okay, sareng ajat sami di Cilangla Cikapinis aturan Wijongnya. Di Abi kitunya. Aya Dadan Japro Wijongnya assalamualaikum malam Kang Apin. Laguna biasa Mutiara di Pak Deparina Indra. Pendek Adela ya, salam semuanya aja spesial buat Apin. Matuga siap lah ya. Orang lihat dulu lagunya. Mutiara Senaraguna.

Makasih buat Dadan Japra. Tunggu aja lagunya besok ya. 843. Selamat malam buat 843. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam. Kumaha sehat ah. Begini aja badannya. Menurut lagu ah biasa laguna teh yuk secangkir kopai saja ya. Biasa lah salam namanya Kakok Kayum, Wakmo, Dedia anu aya di mah panjang. Kehilap oge Kang Oka, Kak Wa Ade Sayur, sarang Wa Esohna. Spesial nama biasa Kang Oka Apininya, anu nuju mancen tugas. Semoga sehat selalu, amin. Di Bapak Engkos teh, sarang Mama Dipa, anu Adi Ciceri. Wassalam, atur nuhun apin, di antos laguna mangga. Antosan Pak Engkos, Mama Dipa, keluarga sedenenya. Laguna, sorna, hayong secangkir kopai.

Pesan ini dihapus, Mama Topan dua kunaon. Pesan ini dihapus 100.000 denda Anda pokoknya. Tapi dilanjut lagi, Apin, Mah Topan. Wengi Apin, Mah Topan, Bunda Laguna. Oh, Laguna Bunda. Tisaha Bundana, seueur lagu Bunda Ti Wan Pales aya, Ti Lesti aya. Apa kena Bunda we nya?

Oke deh, tidak terasa waktu di studio sekarang sudah menunjukkan pukul 8 lebih 13 menit. 12 menit ya. Kita kembali ke laptop dan sementara kita baca lagi laptopnya. WA-nya udah mulai berbanyak-banyak begindang ya. Oke lah, gak apa-apa. Kita Andri Dewo, selamat malam dari Bandung. Apakah Bandung? Assalamualaikum, waalaikumsalam, wilayahongi, api nungedi, ngopi dulu atau sok kirim kadia sendiri. Biasa yang ugen lagu-lagu nate di coklat gininya, kaya yang di permen karet. Biasalah bendera di kintun salam nama biasa kang Abador, Maminun, kau kang Usu Batok, wilayongi, kau Ayan Acang, kau Budak Kideng, Budak Bungsu, Oki Sami, terus teras kau Telia, kau Amar. Adin Uye, Openg, Abah Eman, oke, kau ma cucu melambil jongi, kumlah kau kasadena, kange Apin, sehat-sehat, ageng milikna, amin, doa matos ngalir ya, dengan milikna ma ayah, tadi dilengitnya, rek ageng ngalir, oke, ay milik ma ayah, gitu, kudu disyukuri, atau no, doa-doanya, di Adin Uye, ke Adin Uye mulang, ya tenang, ayah dua gepok, nerah, ayah samiliar, memarin dua gepok, ya serah, orang bagikan KPNKB-nya 2 miliar. Kalamun deh 4 miliar lah. Kayak gitu. Siap lah kalau Andri Dewo. Laguna. Laguna itu coklatnya. Bendera. Bendera merah putih awal sekarang mau ini. Agustusan sudah mulai pasang bendera. Gimana deh versi menang diri deh. Ya bisa lala jawabin tuh tadi kasarean jam 5 setengah genep ke Rahudang. Alah, menang mana 2-0 tadi cenah kabarna. Tecek anu nadar, anu nadar tah orang Jakarta ting orang mana lamun versi eleh, lamun versi ja eleh cenah. Lamun coba aja nama aya kelumpang nya di Jakarta tapi kan ka Gedung Sate, di Monas tapi ka Gedung Sate. Waduk siak eleh tah versi ja. Lamun teu geus dilaksanakeun tah janji mane pengkor sesukur teh urang gagabahnya. Soalnya janji itu hutang, tadi bayar, hutang, rengkod, cerita. Besok janji-janji gitu, suku keok, tadi versi jatuh, cerita, keok. Nyanduka 2-0, luka sabar Adri. Assalamualaikum, ini jangungi, Kak Api, ini di biasa, bukan lagu nanti. Jangan pura-pura, Mansur S, dikintu nama biasa, kayak Kang Apin. Tipayunnya, Kak Maminun, Mak Cucum, Kak Pak Eman, oke sama, kami, Mak Encuk, Lelia. Kau ke Abah Ador biasa, kau ke Abah Ador bisa, anda saleh, biasa, kamu dah saleha. Oh iya, Teh Nining, anu Adi Kujang, Andin Uye, aku Cujaiter, Kang Openg, Kang Amar, Kang Otang, Dian Katir, Leni, Ce Atika, Meli, Jaiter, Atang Paninengan, Mie Ayam, kumlah kau ke Sadayana, Wargi, Sukapura, Utamina biasa, Kang Eka Agode, Gatur Nohon, Kang Apin. Ya, sehat selalu, amin. Terus Kang Apin, ya sehat. Amin ya, buat Cesuti di Ramai. Lijongnya Cesuti, anu ayah di Ramai. Kembali, ya, biasa berdekatan dengan Teh Lia. Yaunya Teh Lia, Lijongi. Teh Lia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Kang Apin. Pada menurut lagu, laguna Teh. Tilesti, emang naon wae judul nama. Soalnya kirim salam nama biasa Kang Oka Maminun. Sekeluarga Mang Eman, oke, okay, sarang Mak Cucum, sekeluarga Kang Oka Openg, Kang Oka Ian Kacang, Kang Oka Amar, dan Kang Oka Deyeyet, oke, okay, anu di Bakan Putih, ya, Tentus, Teh Yeyen, Mang Ajat, Teka Kantun, Kang Ceruk, ya, sarang Mang Pudna, anu di Kang Oco Idarsi, Kang Oka Urang Datar Kadaka, Masa Datar Kadaka, wih lah, sadayana, sarang Urang Cikeruh, sadayana, Kang Teh Mimin, Cengkom, Wae Teh Nani di Cikaret, kanggo ka urang Ciawi. Urang Ciawinya, haha, kanggo ka urang Ciawi. Mana namanya teh nya ka mana teh? Oh, itu dia urang Ciawi. Mama Teh Nonong sarang Abang Bangna, Mang Engkus, Kurupuk oge sami, sekeluarga kanggo Bunda Salehah, Kang Otang, Kang Andi Duye, Andi Sadewo, Cesuti di Ramai, John Andre, Semang Atang di Irah. Sarang dan Primusna, ngawana spesial nama biasa kakek putri bungsu sarang bunda tercinta Mancuknya. Wassalam Teh Lia di Datar Kadaka. Capek, aku tarik nafas. Duh, kayak oksigen gitu ngapain? Tarik nafas lah menang genep jam.
tahan nafas gitu. Itu non telianya laguna Tiresti gitu nya. Naon wae sana lagu namanya itu penting mah Tiresti. Ya siap lah kayaknya antasan ya. Aduh. Yeah.

coklat dulu ya. Apa jangan kasaran gogoy deh. Ngasoe apa yang deing jadi engap.

Merah putih mulai berkibar. Emang sekarang sebentar lagi kita akan menyambut tibanya hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-82. Bendera di mana-mana di pelosok negeri, maksudnya di pelosok daerah, akan berkibar di jalan-jalan raya. Ibu, tadi mama papa minta ibu dari Lesti katanya. Minta dari Lestina sudah terakhir.

0: Terima kasih.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Ah, badan siapa nama rupa-rupa pamitan nanti. Dapat dong 21 katanya. Persip-sip mantap lah. Kemarin 7-2 genap sudah jauhi. Assalamualaikum, selamat malam. Akang Apin dan juga ugen lagu di Thomas Arya. Nah, lagu namanya kirim buat Mama Robi. Selamat malam Atur nohon ke Apin Mama Kece itu Aydina. Gamar selamat malam Mama Kece. Nah, di minimarket dicari di balikinya. Masih buka kopinya, kopi. Gehu hanet, bala-bala hanet. Mama Kece, selamat malam, cari. Buda Dina, Roke Sami Ulijawangi. Palituna, Mama Adit, Ulijawangi. Deka Kantur, Kau Ajipo, di Palitongo, di Puncak Bahagia. Ulijawangi.

0: 014 sudah jongi, pengirim tidak akan. Assalamualaikum Mang Apin, malam malam juga Rabu di radio. Oh iya, Rabu dari Rido Rancapari. Bukan laguna biasa. Asep Darso, Raja Mandala, sasak Raja Mandalanya kiriman Kang Oka. Mang Apin duluannya, moga sehat selalu, amin. Oke, sedaya keluarga sing sarehat, amin. Sepasiana biasa Kang Oka, yuk bebeb aja, hatur nuhun Mang Apin yuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rido Rancapari, selamat malam.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pacific

0: Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak hesat 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
6: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Disesek Raja Mandala urang hotel, ulah pepogohan sirag-rag bedul atas itu luhur lega udubila. Nya sesek Raja Mandala ningali ka handap lawang na ieu. Luhur ka sabaraha ratus meter ka handap nya. Ningali di handap sok aya parahu tanu ngajaring mun ka naon. Kuring taun sabaraha minang bolak-balik ari ka Jakarta sok tungtung jembatan teh eureun heula da lalingi betah. Nya sesek Raja Mandala perbatasan Cianjur. Bandung Cianjur maksudnya. Alah. Tadi mah kece laguna atasnya. Aya mah Adit nuju Manco cenah teh. Kunaon atuh Manco? Entah kada kitu, kada Manco we nya. Rujoknya mah Adit. Pak Adit oge sami, aya kana obat teh. Anu kantun ngompol eta betah tah. Ayeuna datang deui kitu, saya obat sigana mah. Aya kana teh aya mah Adit, mun aya kusapir deui. Nah, di mana di dieu yeuh. Adi Dewo, aha, hatur nuhun cenah benderana. Gaduh teh bendera nu ukuran 200 meter panjangna, Dri. Lebar 50 meter bagiannya, panjangna 200 meter betul lah. Kang dikibarkeun di Pasir Kolotok di ditu deukeut Tapin. Sugana ieu ngababuk kapal nu ngaliwat ai peuting dengan ieu tah. Kirim ka dinya 200 meter we panjangna. Biar aya lalai kababuk, aya kalong kababuk gitu. Cuma lodo kema angin kita tarik terus sumko lecer di lemur mayu. Nang tang halodo panjang cikana. Tapi sungkuring aya nengas ngagali balong jeruk. Balong nyanyi panjang balongnya 20 meteran mah aya. Salok yang ngasih usum hujan badak di belakang buaya karena aya malah itu turun ke handap. Karena malah aya serok di belakang buaya opat cikin.

0: Terus
1: Nih Mari itu tadi emangnya yang kena debu-debu jalanan. Bisa lo kayak madinya waktu tabu salapan. Ayah Nining di Kujang, Teh Nining di Kujang. Halo Teh Nining, apa kabar Teh Nining? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Beli jamongi kapi nongi deh Teh Nining. Masih manco, abi dia masih siaran itu mohon. Sok beli jeng manconya abi beli jeng siaran gitu kita. Bejongnya kalau orang Kujang, sak Kujang ari kidukun aja kene kita tapi kita tanya yang beunghari lah ripu wae hirup teh kumaha. Ada kidukun di Kujang aja kene di kene gitu. Paten eta kidukun teh asa kudu datang kadinya ke kawan teu maot ka bae. Dua kali ngajampe maot, tilu kali ngajampe maot. Hebat kidukun. Aja kene aja kita namina kidukun aing ngadukun mah tara tukang ngajahit tukang puting eta nya. Aing ngadukun mah tara. Kan biasa lalandian kidukun. Ha, ieu CS goreng di Kujang aya kene kitu nya. Jen, tukang melodi. Kumaha urang geus heubeul teu main dangdut teh Jen tuh. Mutasu ayah kene atuh oh, ayahnya eta rehem yang susah ngawai aka dia Teh Nining kidukun pangubaran ke dia eta kidukun api ini pinuh eta kutapok cengang cek gue kidukunnya dimana kan eta teh dukun di Kujang kemana-mana di Kujang itu amar bisa arekap diantar ku apin nah. Karena menurut ibu usahana insya Allah tiap kali udah datang kadinya ah bagi ngacai. Kemana bisi maut merembai halus repoten panggilannya jika nama repoten Teh Nining salam ya tiapin gitu nya. Kalau kaki dukun, kalau kaki ujen, ujen melodi, tak baraya kuring sok. Dimana, tapi dengnya kita ke Rusun Riwo, enonya jepah halodok ya, ngalacai halare sejauh leheng di Teh Nining mandirinya. Ngalacai kabih berih kalebak norong atau norolongnya. Cipta ngalacai kalewi bih berih hadinya nanya kata yang udah bilang, tuh kata ada kena gado, hari ngusip, kuring bahwa. Jeng adik adinya ngenong di lebak ditara dek sare saksian ngenong ngarawat di leweng yang ngusip di bih-bih jadinya di lewi Kujang bahulah tah keresap ngusip tara enembung ah sariin komo monok gitu yang disuruh duk begu ne ah. Saya apa anaknya wah anak saya apa terus saya enong ini pada lebat kan telepon mengasok Mahdit Engal. Laguna dangdut Sunda ya nama. Orang kena dangdut orang kena Sunda lah. Iya iya iya iya. Untung weh HP ngobrol nih. Nah hanya masuk dah.
2: Assalamualaikum. Haturan nuluyjeung wengi, A. Ada sakinten aya teh, tapi kadang-kadang batuk eta teh eureun. Nya kana ulu eda wae eta emam jeung ulu eda teh teh raos ieu.
1: Ada mana mah. Si mana mah juleha teh dah hulu pedak wat di renos tina catang hawu geureunnya.
2: Da enak, A.
1: Ah, bina-bina teh jam. Bawa kena dagingnya kan anak hulu anu di daharna teh.
2: Nah, teh. Oh, eta tehnya paingan teh habeser wae.
1: Ai mana habeser wae teh lain tina hulu peda juleha.
2: Naon?
1: Kelep nangis beak, pejet.
2: Api masuk segala kelep segala.
1: Eh, mun motor kelep entek teh ngisi angin. Iya, lagi si Jolai Malin ku papatong.
2: Kunaon tuh, Hak?
1: Ku buaya, mana emang ku udah lagi dicapluk.
2: Hayang nate ngojoran lah, Kak Ingga, ih.
1: Ada kagok, kenaon tuh ditinggalin seru detah, ninggalin lagi.
2: Ih, Aing ini. Naon sih kehel, naon. Dendam tina naon sih, Kak Ayah.
1: Ah, Kehewe, asal ayah kak kehewe gitu.
2: Apa lah ini? Apa lah ini lah?
1: Naon?
2: Masa ayah tak gini kan ucap kicap sama lo minggu. Eh, embung.
1: Nyau, iya lah. Yang sepit nah. Itu ngecep mepais itu juleha.
2: Aku naon, ah.
0: Kamu ayah malu kaku diri Pati Biarto.
2: Lukaku?
0: Oh.
2: Mungkin yang pelarinya.
0: Oh, di situ nolanya. Teman itu kali peliana dari Pati Biarto.
2: Laras.
0: Sama kami non, satu lagi.
2: Laras.
0: Kali Bapak Oman.
2: Kurnolol si kacaladi eta mah. Dina Pogor kurnolol we kitu.
1: Kacaladi na
2: eta geuning caladi na liang Pogor ngelol we.
1: Yo. Amar ganteng di Jumanco Amar.
0: Openg.
1: Bapak
0: Yaya PM dari
1: Ngeres. Adit, Pak Adit mau nuju manco.
0: Tapi itu pengen kasih atur. Apa lagi?
1: Nanti ayah luka ku di Rita Sugiarto lagi di Palapa, Wios.
0: Oh, satu kali aku
1: ya. Nanti ayah di Rita Sugiarto.
0: Nanti kami nama kau hati, kau isi
1: kena. Hatur nuhun.
2: Hatur nuhun ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Udah merana ya. Nah, atuh mencek orang masih kagok deket, orang tiba turun ke sik naiknya.
1: Duh, biasa mana tawar menawar. Nah, sini teh.
2: Ya, purun mereka gitu aku terdaik. Duh,
1: uyuh.
0: Hah?
1: Yok, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Uli jongi ya, kamu kaya nasang. Kamu kan ada jojo, oke, sarang cecena hatana uli jongi ya. Manco aja, cintara kasengol, sok pohowa ya, binti kakang jojo, ada jojo. Tara cecena, anu aja di, non kalbet, ntar kaya cepet, tuh haunya kalbet. Assalamualaikum. Wili jongi, Bu Hajah.
2: Alhamdulillah lah, kia lagi dengan maksakan juga. Maksakan juga nyari wasi lah. Ari nunutan waya lagi dengan cangkel, ini ngali waya apin kering ngecabrak. Wali
3: kesaku apin ya. Ini. Lagu je.
2: Manawi lagu naon.
3: Lagu ngelemar.
2: Ngelemar. Aduh, kehela kade ya, Pak Eman kade asing hati-hati ya.
3: Ngelemar.
2: Ngelemar gitu. Lagu
3: ya,
2: oh, lagu hunggunya.
3: Ngelemar ya, ada lagu ya.
2: Biri si Pak Eman ngelemar.
3: Ya, Pak Eman. Pancek.
2: Ah, gitu nya, kudu sing pancek, nancep, nyoblah bulan kudu mas lagi.
3: Pancek, selingkan, sinuan, naga anginan, Pak Eman.
2: Tah, gitulah respisanya.
3: Yang
2: soleh, soleha, tertaya. Sing emut bala kerhoyong wati kepungku hancip geningan.
1: Nah. Bener.
3: Gelutnya.
2: Nye, geningan wat dalam jelangka itu jelangka dia. Hayang benang Pak Eman temennya kuat. Wah. Sakampung, sakampung riweh gening harita.
1: Ah, kesnya hoi satu juleh.
2: Apal.
1: Nyawana coba. Eh mana lahir tahun sabara?
2: Tahun 45.
1: Oh, bayinya itu. Atau apa zaman walana?
2: Ah, apa? Keur zaman baheula hamil maraban para pejuang teh. Baheula teh keur ngajaga di Ciawi teh datang walana eha nyekel geren.
1: Anjir. Walana. Nyekat walana di Cijulaha. Atau ieu teh meunang ieu
3: urang. Di sini buset yeuna.
1: Ya, mangga.
3: Memang yang saya.
1: Sip.
3: Waktu sareng Teliana.
1: Beres.
3: Maminun, di sana minun, harus sampai naik.
1: Hebat, eno sampai naik ya, mencerang.
3: Udah kelihan, kajian saja.
1: Beres.
3: Sama adon. Sama adan, peker, sama otak.
1: Beres.
2: Hatur nuhun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng wengi ah.
2: Wengi kamu kama cucung anu aya di Cicariang.
1: Na lagu lah ah, na lagu lah nya. Tadi Rian Acang karunya.

kan. Makanya kena dago pakar pangulinan kuring bahala keur ngora keur bujangan paminggu teh eueuh dewe ulin teh ka dago pakar ka Jayagiri ka itu assalamualaikum.

0: aturan wilujeng imah. Kebihan radio na tarik teuing. Teket teuing dengan radio jadi feedback gitunya ngajelengeng. Nah, kama anak api atuh pindahkeun ka kanang hayam ka itu tuh kana saung kana pila. Ayanya. Geuk atuh. Atuh kieu. Agu naon?
1: Eta we rujuk nya.
0: Oh, bade rujuk. Heeh. Deui ka Pak Adit. Kitu mending rujuk ka secara henteu tapi hayang rujuk nya.
1: Ganeng cenah. Ganeng cenah mampir.
0: Rujuk deui ka nyerai henteu.
1: Rujuk.
0: Pada pas saya sakeudeung papisah kamar, rujuk deui pacantel deh.
1: Lain rujuk cenah di rujuk cenah kabeh. Ya sok kitu sarana ka sadayana we.
0: Tah kitu sadayana nya.
1: Kana tos lalebet,
0: sarana
1: sacan lebet.
0: Mohon kitu.
1: Atuh.
0: Aya kene apa lah nong teh. Geus
1: capek. Aya
0: cenah kabeh. Capek meulian wae teh lah, geus beak duit ieu. Ana mah maaf
1: aja. Ieu wae
0: teh nya masuk kana aya kene. Nya ka ade ulah jang obat beurit dibikeun ka Apin ka ade.
2: Bae kita ngalah bikeun obat eta obat jang beurit.
0: Ada yang maehan maneh maaf eta jurehan.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Enggak. Waduh.
2: Naon, A?
0: Nyo, A. Nyo, Juleha.
4: Cek beja, cena
3: cek beja.
4: Jago pakalan.
3: Ngarempahan.
4: Cek beja, cena.
2: Assalamualaikum, Ibu Bidan. Haturan lu jawangi.
5: Assalamualaikum.
2: Damang, Ibu. Kalau santai anu ngalahirkeun.
5: Aya Rene.
2: Oh, namanya.
5: Lagu cinta.
2: Manawi Ibu Bidan lagu naon?
5: Bahtera Cinta.
2: Aduh, wis titing. Sabar retah karena lagu Bahtera Cinta ya. Mohon mangga siap.
5: Cenah mah kau sadayana we.
2: Mohon mangga. Teras.
5: Sadayana we kawula
0: juga pura. Oh, dikumkeun ka sadayana nya. Siap. Mohon. Mohon mangga.
5: Kang Andit, Tatewo.
0: Teras. Mohon. Teu acan-acan kaputer teh ada matak teh dek kulom tuh mancuk. Lagu eta Burial Buncelik nya teh cer kaputer. Tenang, Mak, mancuk tenang. Lagu Burial Buncelik mah pasti kaputer lah.
5: Antosan,
0: Bobo. Antosan, Mak. Tenanglah.
5: Ya, tadi eta diputer.
0: Ulah ka Bobo, Mak. Beli eta, beli nagih engke. Lagu diputer mana kerek. Siap lah. Yo, mohon mangga, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli jongi kau mah minun ah. Anu aya di Bojong, lagu lah. Ada kaputer lagunanya.

0: gregreg jenama terus mangguterkeun ka sedap mah. Sok mah sing tibra nya on tekenging ri ka janten emutan laguna terus dipangguterkeun. Mangga nyangakeun. Kang Maminu Ema cucu mancuk. Kang mancuk anu aya di dasar kadaka. Insyaallah lah. Kulam ku 37 B mah langsung tibra. 37 B ala 37 B. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah, ada mang Pak.
1: Ah, kewe apa?
0: Ya gitu we nya. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Aduh.
0: Aduh. Aduh. Aduh.
1: Kidungnya
0: we, kidung proklamasi. Siap lah. Oh. Siap. Yo, mangga Pak Eman, mangga.
1: Nya
0: sehat atuh lah bantu Pak. Geus rudat puguapin geus pusing. Ai teker siaran teu batuk, ai geus nyarita batuk geura. Itu siap Pak Eman nya kidung proklamasi. Kidung proklamasi puterkeun nyamayunan pada Agustusan adanya. Nah, kita tadi puter lagu naon ya? Nya sok diangkat. Mangga sok ka mana tuh Kang Ngiles? Halo. Halo. Peng. Sok pada naon maksudna nelpon wangi-wangi
1: kita urang kitu-kitu ka kasepuan sadayana.
0: Mohon sok atunya.
1: Sepertos tepa ucap
0: rasana. Mohon.
1: Diri.
0: Naon.
1: Ras kamaminung.
0: Naon.
1: Apa Eman sareng macucungna.
0: Beres.
1: Patuk sareng tehiana.
0: Mohon.
1: Ras kadinuye anu
0: mohon.
1: Dan kacang irang aliwet teyan.
0: Irang kacang hayu mengpeupeuh teh geus mulai kolot cenah tuh.
1: Ras kang wangkus.
0: Nah.
1: Ka teh suti diramah. Ras ka kang otang. Tehilap ka punraka di Ciharus da Kang Irwan.
0: Kang Irwan sah berjongi.
1: Di Ciharus.
0: Dapat
1: Kang Irwan.
0: Kang Irwan dapat Kang Irwan.
1: Lagu nama.
0: Nah.
1: Bis janari
0: we. Soknya sukan cukup waktu na ya panjang jadi pokan apa ranjang. Sok siap.
1: Atunon aja.
0: Yo, ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujungnya Openg, di Bojong, Openg Jaiter.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Zakat adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ain, dan
3: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi wargi pendengar Radio Sukapura Karangnungan dimanapun Anda berada. Pagi semuanya, pagi yang sangat dingin. Dingin karena mandi wargi, bukan untuk mandi. Syukur alhamdulillah pagi hari ini sudah hari Rabu lagi, tidak terasa kita bersama di pagi hari ini. Biasa welah setere waktu tehnya. Tere pun tere, Anda merasakan waktu tere tidak? Ada saya mau merasakan waktu teko tere begitu ya. Sudah pukul 6.30 pagi hari ini. Tapi sepertinya hari ini akan cerah seperti biasa, kayak kemarin-kemarin. Masalahnya matahari sudah menampakkan cahayanya, sudah mencorong wargi ya. Masih belum ada hujan di daerah kita, sementara di beberapa daerah yang lain sudah mulai turun, malah kelebihan begitu ya, yang mengakibatkan kebanjiran. Nah, kita berharap daerah kita juga segera diturunkan hujan ya Allah, hujan berkah untuk kita semua, biar kembali bisa menanam padi, bercocok tanam di ladang ya, di sawah, tapi tentunya tidak di Tisoledat begitu ya. Dan kembali kalau sudah ada hujan, harga kembali normal-normal. Masalahnya tak ada hujan, bonteng 15.000 sekilo. Ini apa harga bonteng? Apa itu dah? Bergelut dengan bonteng tiap hari mani mahal, biasa negangan 6.000, ayo nangis 15.000, masya Allah. Di satu sisi memang diuntungkan, satu sisi lain memang agak rumit begitu ya. Setidaknya mereka yang bercocok tanam bonteng, wih matanya kali-kali atau cenabon rada naik harga tehnya sakit teteh. Ya nama anu turun teh jadi harga peuteuy, jadi teu hargaan peuteuy. Ngomong naon, ngomong jeung ibu-ibu hargaan mararahal kitu teh. Sudah di bismillahan untuk hari ini. Kalau lupa mari kita sama-sama mengucapkan bismillah, kalimat penjagaan yang insya Allah memberi keberkahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga

yang sudah memulai aktivitas sejak dari tadi pagi, semoga menjadi ibadah niat kita untuk berusaha berikhtiar hari ini, okay? Dan semoga semua doa-doa Allah wujudkan. Tentunya karena bagaimana juga lewat doa kita hanya bisa meminta, yang lainnya ya kita usahakan saja begitu. Ya, hasil akhir kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu.

Bangun pagi ya, sampai mau tidur lagi selalu sibuk sing jadi ibadah punya. Semoga Allah merestui semua, meridoi semua pekerjaan yang kita lakukan. Insya Allah kasampur ke lah ya. Kira bun, ke pan mau ke mana? Semua umati, ya. Mati bun, mati. Ya kemana deh? Itu pada akhirnya mah kita tak akan mati. Tepat jangan tadi sok gugunduk ti ayana. Selamat pagi para ayah yang akan melaksanakan kegiatan rutinitas pagi hari ini, cari rezeki selamat pagi. Allah lancarkan segala sesuatunya. Semoga hasil keringat yang didapatkan menafkahi keluarga, menjadi ibadah juga. Yang mau pada berangkat ke tempat yang agak jauh, jangan lupa untuk bersedekah ya. Barahawe sodakoh namanya. Insya Allah menyelamatkan Anda dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehat semuanya, Dewi sehat, alhamdulillah ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tentu saja ada yang sakit, namanya hidup ya. Semoga segera diberikan kesembuhan. Teman kita yang pagi hari ini lagi sibuk di kemudi mesin jahit. Selamat pagi kawan, apa kabar? Semoga kabarmu baik-baik saja. Di kereya, kereya wajah nabunnya ndak ingat kumaha tidak. Ingat kumahnya dah sampai kereya lah, insya Allah begitu ya. Akan ada hasil buat keluarga karena Anda adalah tulang punggung, bukan tulang rusuk.

0: kena merah ngerenas. 98.9 Sukapura FM. Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wain, aing rematik, ongko, suku, jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, cik, atu banete kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu, cenaka pengobatan herbal, mutiara sehat. Gusti, wagung kita mencetung lagi, gara kuat lagi, akan gara sok.
2: Atu orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Gena, merenas. Suka pura, efek.

yang sudah nge-WA pagi ini, terima kasih. Salah satunya adalah Amar Ganteng yang request lagunya Tua-Tua Keladi. Pagi Amar ya. Pagi Bunda Cantik Tawis Manco, lagunya Tua-Tua Keladi yang gonces Asmiatur Nuhun. Ini spesial untuk Anda saat pagi. Pan Ceng Kadus, waalaikumsalam. Ceng Kadus, badai nyalon kepala desa Giri Jaya. Mudah-mudahan sing sehat, amin. Mama Adit, waalaikumsalam. Saat pagi, sehat selalu bersama keluarga. Amin. Pagi juga buat semuanya, lagunya Kupu-Kupu Kertas Ebit GAD. Abimah da tepati resep bonteng bu, bongan sok bungak petuangan. Ulah beri nage ke rumah ini 15.000 Ulah beki Ayang Anom selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng mococrod. Anu cocodret yang wilujeng bertugas, sukses dina sadaya aktivitas, saleng dina mancen tugas, amin. Saguna ti urang Jepang, nonamina Mayumi Itsua, judulna Mayadori, wiosana sanos Jepang, parantos ngajajah Indonesia, etama daka pungkur, nolangkung sadisma penjajahan uayana, pajabat nu ngaruksak tatanan negara. Salam khusus buat bunda sekeluarga, mugi sehat lahir batin, amin. Sadayana kru sing sobar sanosonor pas-pasan, oke kasadaya kaum dangu, wabil khusus kau kabah domret lebak cikijing bah dolet pasir PR uli jeng ngadangukun. Salam ti ayang anom tea ya. Amayo diri teh hartosna berteduh dari hujan alias ngiuhan canampun ya. Pagi Eyang, Mici Uci, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam bundaku. Saat pagi kembali bundaku, sayangku, cintaku, solehaku. Semangat, amin mi. Yakilah pejuang receh, kekeco. Selamat beraktivitas walaupun cuaca dingin. Semangat, semangat bestiku semuanya katanya. Ya, sami-sami ya. Semoga Micil-cil sehat begitu ya. Berkah Yuswa, semangat kerja mihnya. Nuhun laguna katampi, saya selalu sekeluarga rezeki berkah, amin ya. Umi Bulet, bukan lagi promo ini teh Umi, jangan ya. Saat pagi Umi Bulet yang lagi sibuk pagi hari ini, sehat Umi, semoga sehat selalu ya. Para pecinta Persib kayaknya lagi senang-senangnya karena di Piala Presiden Persib menang 2-1 atas Persija ya. Sementara Pratama Arhan ungkap penyebab kekalahan Persija kontra Persib di semifinal Piala Presiden tadi malam ya. Bintang Persija Pratama Arhan mengatakan semua pemain dalam proses untuk beradaptasi. Arhan mengatakan semua pemain termasuk liguan asing baru yang harus bisa mengerti apa strategi yang diinginkan oleh Sintayong. Tentu hasil ini bukan yang diharapkan, namun kami juga harus memahami bahwa tim ini masih dalam proses. Banyak pemain baru yang bergabung, sehingga kami harus membutuhkan waktu untuk saling memahami karakter permainan masing-masing, dikatakannya ya. Kami akan terus berusaha, tetapi memang belum semuanya berjalan sesuai keinginan. Kondisi tim juga belum 100%, mudah-mudahan ke depan bisa berkembang dan menunjukkan permainan yang lebih bagus, katanya ya. Sebagai pemain baru, Arhan akhirnya merasakan bagaimana rivalitas antara Persija dan Persib Bandung, meskipun tidak merasakan sepenuhnya karena pertandingan berlangsung tanpa penonton begitu. Mantan pemain Bangkok United tersebut dinilai rivalitas hanya di

lapangan, ya berharap di luar lapangan hal ini terjadi dengan positif dan kondusif begitu ya. Di sisi lain, Sintayong mengungkapkan kekalahan kali ini adalah salah satunya karena para pemain Persija masih dalam kondisi fisik 30%. Itu sebabnya skema permainan di lapangan tidak berjalan dengan maksimal. Meski tersingkir di babak semifinal, Sintayong menegaskan bahwa ajang pramusim ini menjadi bahan evaluasi berharga sebelum tampil di kompetisi resmi di Liga 1 mendatang. Bari banget ya tete. Bari banget bun, bari banget nih. Dia kalau kalah itu roman mukanya beda begitu ya. Tidak sumaringah begitu meskipun. Meskipun apa namanya itu ya.

sebagai apa namanya, sebagai permainan pemanasan gitu ini. Tapi ya, tetap saja nanaon kepan itu gengsi lah ya. Selamat pagi, terima kasih untuk kita bersama Radio Soekarapura bersama kita pagi hari ini. Tidak terasa sudah hari Rabu lagi. Umi Bulut, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.